pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan masih dengan Ayah nih, teman Pro 2 yang menemani kamu di Spada edisi hari ini. Dan karena kita sudah di Pro 2 Spot, teman Pro 2, Ayah mau membahas suatu fakta unik dari bagian tubuh manusia. Kira-kira Ayah mau bahas apa nih, teman Pro 2? Yang biasa kita lihat menggunakan asik. Biasa nih awal mulai terjadinya cinta, teman Pro 2. Wah, cinta dari mata turun ke hati. Yes, kita akan bahas tentang fakta unik dari mata manusia yang jarang diketahui nih, teman Pro 2. Ternyata ada loh fakta dari mata nih, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan sampai pukul 9 kita akan bahas tentang mata deh pokoknya. Jadi jangan sampai kelewatan. Tetap bersama Ayah di Pro 2 Spot.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

hari. Asik. Itu tadi teman perdua lagu dari Rizky Febian yang berjudul Menari. Biar pagi hari ini kita bisa menari-nari bersama ya. Kenapa kita pagi-pagi menari? Ya untuk membangkitkan semangat ya teman perdua. Sebenarnya lebih tepatnya olahraga bukan menari. Dan kita tinggalkan dulu itu ya teman perdua. Kita lanjut topik kita di pagi hari ini tentang fakta menarik dari mata manusia. Yang pertama, teman pro 2 butuh waktu 1 sampai 10 detik untuk melihat sesuatu. Wah, inilah fakta menarik pertama yang ada pada mata manusia. Karena kerja mata itu sangat cepat ya, teman pro 2, yaitu ketika kornea memfokuskan cahaya ke retina. Jadi berdasarkan studi dari beberapa penelitian, mata manusia hanya membutuhkan waktu 1 sampai 10 detik saja untuk bisa melihat sesuatu. Tahap pertama adalah mata melihat sesuatu. Kemudian tahap berikutnya adalah mata kita memberikan sinyal ke otak nih untuk memberitahu apa objek yang dilihatnya. Jadi kolaborasi dari kerja mata dan otak bisa memprediksi suatu arah gerakan. Sebagai contoh nih, pada saat seseorang melempar bola bisbol, maka si pemukul bola bisbol secara otomatis bisa memprediksi arah gerakannya bola untuk selanjutnya kapan keputusan untuk mengayunkan tongkat pemukul bisbol. Begitu. Dan yang kedua, fakta menarik dari mata adalah mata mampu melihat sekitar 10 juta warna berbeda. Wow. Jadi tidak heran ya ketika kita lihat pemandangan yang begitu indah sekali, ketika kita coba mengabadikan melalui handphone, terkadang apa yang kita lihat sama apa yang kita abadikan tuh tidak, maksudnya tidak 100% sama apa yang kita lihat. Jadi benar-benar mata itu adalah ciptaan yang paling, ciptaan Tuhan yang paling keren dan sempurna, teman berdua. Bahkan kita bisa melihat begitu indahnya alam ini. Jadi itu kenapa mata manusia mampu melihat warna pada spektrum antara sinar ultraviolet dan merah. Bahkan banyak ilmuwan nih yang beranggapan bahwa mata manusia mampu melihat jauh lebih banyak warna dari warna pelangi. Jadi pada saat cahaya mengenai balon berwarna merah, maka balon tersebut menyerap warna lain dan memantulkan warna merah. Cahaya warna merah ini yang akan diterima oleh kornea lalu dibelokkan ke pupil, teman perdua. Dan selanjutnya pupil akan menentukan seberapa banyak nih cahaya yang mengenai lensa mata. Kemudian retina mengirimkan sinyal ke otak mengenai apa yang baru saja dilihat, dan otak akan menerjemahkan nih sinyal tadi menjadi informasi bahwa sesuatu yang dilihat tadi adalah balon berwarna merah. Begitulah kerennya mata kita. Dan masih ada beberapa lagi fakta menarik dari mata manusia, teman pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan, tetap stay tune terus setelah beberapa lagu berikut ini akan saya sampaikan ya.

Pro 2, kalau bicara tentang persatuan, Indonesia sebenarnya punya banyak cara ya untuk menyuarakannya. Bukan cuma lewat upacara atau pidato, tapi juga lewat lagu-lagu nasional yang dari dulu sampai sekarang masih punya makna kuat untuk generasi muda nih, teman Pro 2. Dan maka dari itu, Ayah mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Kita lanjut teman pro 2, pembahasan dari fakta menarik dari mata manusia. Selanjutnya adalah besar mata tidak berubah sejak usia 19 tahun. Pada umumnya nih ya teman pro 2, organ tubuh kita tuh mengalami perubahan ukuran selama masa hidup kita. Biasanya begitu ya. Sebagai contoh nih, hidung dan telinga kita tuh terus tumbuh selama masa hidup kita. Dan hal ini dikarenakan hidung dan telinga terbuat dari tulang rawan yang akan terus membelah sejalan bertambahnya usia. Berbeda dengan hidung dan telinga yang akan terus bertumbuh selama masa hidup kita, mata berhenti tumbuh ketika ia mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, ukuran mata kita mulai dari usia 19 tahun akan selalu sama sampai akhir usia kita. Yes, teman pro 2, coba sekarang kamu yang dengarkan ayah langsung bercermin. Ketika kamu melihat mata kamu, ukuran mata kamu, nah itu adalah ukuran mata kamu ketika usia kamu 19 tahun. Sekarang usia kamu sudah berapa? Ayo. Mungkin ada yang sudah 30, ada yang sudah 25, 20 ke atas, dan lain-lainnya ya. Tidak menyangka ternyata mata kita berhenti tumbuh sampai usia 19 tahun saja, teman pro 2. Selanjutnya, ada praktik operasi untuk mengubah warna mata menjadi biru. Nah ini nih, beberapa penelitian nih yang berada di California mengembangkan suatu prosedur kontroversial nih untuk suatu tindakan operasi merubah warna mata agar berubah menjadi biru. Dan prosedur ini masih diuji keamanannya ya teman pro 2. Karena kan ada ya orang-orang di antara kita yang belum aja bersyukur atau belum bisa bersyukur dikasih mata seperti itu, pengen diubah jadi warna biru, pengen diubah jadi warna coklat, jadi warna abu-abu, jadi putih. Enggak ya, masa putih. Jadi proses operasi yang menggunakan laser yang ditembakkan ke lapisan tipis pigmen pada permukaan mata coklat sampai berubah menjadi biru. Dan perkiraan biaya operasi ini membutuhkan biaya sebesar kurang lebih 70 juta teman pro 2 untuk mengubah warna mata. Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya teman pro 2. Kenapa ada aja orang yang mau mengubah warna mata? Kalau kamu memang mau warna mata biru, tinggal pakai softlens yang berwarna biru ya, kotak lensa itu. Kenapa harus yang permanen? Kalau misalnya ini dibuat untuk kesehatan, it's okay. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti kecantikan dan lain-lain, itu kan sama aja kita tidak bersyukur ya teman pro 2. Contoh kita operasi mata untuk mengurangi min, contohnya pada mata yang ini minus begitu, atau ada gejala-gejala rabun atau gejala-gejala katarak, boleh kita operasi untuk penyembuhan. Tapi kalau mengubah-mengubah gini, aduh jangan deh ya teman pro 2. Jangan sekali-kali. Aduh, soalnya kan mata adalah salah satu bagian vital untuk kita bisa melihat ya, melihat sesuatu begitu. Jadi kalau kamu tidak lihat atau misalnya bermasalah ketika proses penanganan atau proses operasi, fatal kan akibatnya teman pro 2. Dan next masih ada beberapa fakta lagi teman pro 2, walaupun sudah hampir di penghujung, akan tetap ayah kasih tahu buat kamu semuanya setelah beberapa lagu berikut ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan.

0: 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.
1: Terbaik.

Oke, teman Pro 2, ini terakhir Ayah sampaikan buat kamu semua tentang fakta menarik dari mata manusia, teman Pro 2. Otot mata adalah otot tercepat di tubuh kita. Itu tuh otot mata. Jadi pasti kita sering mendengar istilah sekejap mata untuk mengungkapkan betapa cepatnya nih suatu peristiwa terjadi. Nah, ungkapan tersebut bukan tanpa alasan ya, teman Pro 2. Terdapat alasan ilmiah mengapa ungkapan itu ada. Dan faktanya nih ya, untuk satu kali berkedip mata hanya membutuhkan waktu kurang lebih 100 hingga 15 milidetik. Jadi bayangkan, kita tuh sebenarnya lebih sering berkedip, teman Pro 2. Bayangkan satu hari kita dari bangun sampai kita mau tidur lagi, berapa kali kita sudah berkedip. Nah itu, bisa gak kamu hitung itu? Kalau saya tidak ya. Sepertinya tidak bisa untuk fokus benar-benar menghitung kedipan mata. Sulit pasti, teman Pro 2. Next, iris mata memiliki 256 karakteristik unik. Nah ini, di zaman modern saat ini, banyak hal bisa dilakukan dengan bantuan teknologi canggih. Salah satunya adalah untuk mengidentifikasi seseorang dengan menggunakan sidik jari. Sidik jari memiliki pola yang berbeda pada setiap orang. Pada sidik jari, setidaknya ada sekitar 40 karakteristik unik yang menjadikan suatu ciri khas. Selain sidik jari, saat ini iris mata juga bisa dijadikan objek untuk mengidentifikasi suatu individu. Jadi pada faktanya iris mata memiliki lebih banyak karakteristik unik dibandingkan dengan sidik jari. Nah, jika pada sidik jari memiliki 40 karakteristik unik, maka pada iris mata memiliki 256 karakteristik unik, teman Pro 2. Jadi bisa juga melalui mata ya. Gitu. Next, selanjutnya, rata-rata mata berkedip sekitar 4.200.000 kali per tahun. Wih. Wow, bicara mata tidak terlepas dengan aktivitas berkedip. Dan mata berkedip dengan tujuan untuk melumasi mata agar tidak kering dan melindungi dari debu, udara, dan cahaya terang. Fakta menyebutkan bahwa rata-rata orang berkedip sekitar 15-20 kali per menit, teman Pro 2. Artinya manusia rata-rata berkedip 4.200.000 kali per tahun. Ini ternyata nih, teman Pro 2, penelitian sudah ada ya yang meneliti ini, benar-benar menghitung ya, teman Pro 2, keren banget. Dan kesimpulannya adalah rata-rata manusia berkedip sekitar 10% dari seluruh jam terjaga. Wih, keren banget nih mata nih. Next, gambar yang ditangkap mata terbalik. Tahukah kamu, teman Pro 2, jika gambar suatu objek yang ditangkap oleh mata sebenarnya dalam posisi terbalik? Secara teknis, lensa mata menangkap gambar suatu objek dengan posisi terbalik pada retina. Selanjutnya, otak yang menerjemahkan gambar tersebut sebagai posisi yang benar, tidak terbalik, dengan menggunakan koreksi vestibular namanya. Bisa kamu bayangkan, ternyata mata kita itu menangkap sesuatu objek itu dengan cara terbalik. Kemudian otak kita lah yang bisa menerjemahkan objek itu tidak terbalik. Aduh, saya masih tidak bisa berkata-kata betapa luar biasanya kuasa Tuhan, kuasa Allah SWT, teman Pro 2, yang telah menciptakan mata dan otak manusia. Next, terakhir nih teman Pro 2, semua manusia buta warna saat lahir. Wah, ini sepertinya benar ya, semua manusia buta warna saat lahir. Jadi pada saat kita lahir di dunia ini, kita sudah bisa melihat berbagai macam warna seperti yang bisa kita lihat saat ini. Tidak, jawabannya adalah tidak. Pada faktanya, setelah usia sekitar 1 minggu, bayi baru mulai mengembangkan penglihatannya untuk bisa melihat berbagai macam warna. Pada saat usia 6 bulan, bayi bisa melihat warna sebanyak yang dapat orang dewasa lihat. Jadi bisa dikatakan kita terlahir dalam keadaan buta warna, teman berdua. Mungkin kita lihat semua abu-abu gitu. Jadi itu beberapa fakta menarik dari mata manusia, teman Pro 2. Mulai dari sekarang kita harus bisa bersyukur dan mencintai mata kita lebih baik lagi. Jangan gunakan mata kita untuk melihat hal-hal tidak baik ya, teman Pro 2, karena mata kita sangat luar biasa. Mata kita sudah sangat keren banget. So, teman Pro 2, inilah yang bisa saya sampaikan untuk membahas mata di pagi hari ini. Dan disclaimer, sumber yang saya dapat dari idntimes.com. Kamu juga bisa cek websitenya di sana, teman Pro 2, tentang fakta menarik dari sebuah mata manusia. Next, kita akan masuk ke obras tepat di pukul 9 sampai 10 nanti, dan akan ada obrolan seru, jadi jangan sampai kelewatan.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Hai teman Produa. Aduh, kita sudah masuk obras nih, obrolan Spada. Ini adalah acara terakhir di Spada teman Produa. Dan nanti tepat di pukul 9.30 kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kece di pagi hari ini. Buat kamu yang penasaran, jangan sampai kelewatan, stay tune terus. Dan juga ayah mau mengajak kamu semua untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital itu teman Produa, di dalamnya itu wih keren banget. Kamu bisa mendengarkan musik-musik tanpa iklan dan gratis lagi teman Produa. Bisa jadi lagu-lagunya termasuk lagu-lagu favorit kamu di dalamnya. Selain itu ada podcast-podcast seru juga. Kemudian ada mini drama dari penyiar-penyiar yang sangat luar biasa. Bisa jadi salah satu penyiar favorit kamu juga ada di situ. Bukan hanya di RRI Indi saja kamu bisa dengarkan, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kamu penasaran dengan RRI Pro 2 Makassar contohnya, atau RRI Pro 2 Jambi, bisa kamu dengarkan di sana. Kamu tinggal cari saja teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi mungkin lagi bingung mau ngapain, bisa langsung download aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Caranya juga cukup mudah, melalui Play Store ataupun App Store. Kemudian kamu mulai login melalui email pribadi kamu atau email bisnis kamu, bisa jadi juga sih. Intinya semudah aplikasi pada umumnya deh teman Pro 2. Dan ingat itu gratis. Gratis teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu tidak download ya. Sobat teman Pro 2, stay tune terus, tetap di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASK PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah. Kita sudah diobras sesuai janji Ayah tadi nih, tepat di pukul 9.30 lewat 1 menit Teman Pro 2. Karena kita sudah bersama dengan narasumber kece kita di pagi hari ini, dan sudah Ayah spill juga topik kita, yaitu satu suara untuk Pancasila. Ui. Bersama Ayah di studio Pro 2, Teman Pro 2, ada Kamaria Venansia Ersa Reyora selaku koordinator paduan suara SMA Kasyura di Kara nih. Dan akan kita ngobrol-ngobrol nih tentang paduan suara yang akan tampil nanti di hari lahir Pancasila. Ui, persiapannya bagaimana? Langsung saja kita ngobrol nih. Halo, selamat pagi Kakak Ansi.
1: Iya, halo Kak, selamat pagi.
0: Oke, bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Lagi sibuk apa nih? Pasti lagi sibuk latihan ya?
1: Iya.
0: Bagaimana perasaannya nih untuk hari lahir Pancasila di 2026 ini sebagai koordinator lagi? Bagaimana nih Kakak merasakan hal seperti ini?
1: Rasanya yang pertama senang karena kami mendapat kepercayaan ini. Mm-mm. Dan ini rasanya penuh tanggung jawab yang besar ya.
0: Wah, pasti ya. Apalagi hitungan hari. Dari kalau boleh tahu nih, mulai dari kapan persiapannya? Dari tanggal berapa?
1: Jadi kami baru mulai hari Senin minggu lalu. Karena kami juga baru dikabari hari saat hari Kamis 14 Mei ya.
0: Kurang lebih.
1: Iya.
0: Oh, jadi baru dikabari tanggal 14 Mei, kemudian baru hari Seninnya
1: mulai latihan karena kita harus prepare. Konsultasi kan lagu apa saja yang perlu kita nyanyikan. Nah, setelah semua sambil menunggu surat masuk juga kan, karena itu kan posisinya kantor libur.
0: Iya.
1: Jadi ketika surat masuk ke sekolah baru kita bisa mulai latihan.
0: Oh, kalau benar-benar ada surat resminya sudah masuk baru mulai latihan.
1: Dengan lagu-lagu apa yang akan harus kami nyanyikan?
0: Kalau boleh tahu lagu apa aja itu?
1: Jadi berdasarkan surat itu kami dapatnya dari Kesbangpol. Ada 5 lagu yang diminta.
0: Oke.
1: Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari, Garuda Pancasila, dan satu lagu daerah.
0: Oh, satu lagu daerah. Lagu daerah ini angkat lagu yang berjudul apa nih, Kakak?
1: Awalnya kami mau satu lagu Ende Sare, lagu lama ciptaan Bapak Amatus Peta yang masih terus vibes-nya masih terus bagus gitu. Dan cocok untuk Pancasila ini. Dan setelah kami pikir mungkin kita bisa di medley dengan satu lagu lagi. Jadi kami akan mulai dengan lagu Anasainabe.
0: Wow.
1: Setelah itu dilanjut dengan lagu Ende Sare.
0: Oh iya, keren banget kan. Dan kalau kita kita lembangkan sebagai persentase ini, sudah berapa persenkah persiapan anak-anak paduan suara Kakak?
1: Kalau persentase saya belum bisa sampaikan, tapi persiapannya bahwa minggu kemarin itu kami fokus untuk latihan lagu dan anak-anak menghafal. Nah, untuk hari minggu ini, minggu ini itu kami masuk di bagian. Jadi kami kan sebelumnya kami latihan pisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, karena banyak sekali. Kami melibatkan satu sekolah. 700-an orang.
0: Wow.
1: Gitu, jadi banyak, jadi kami pisah latihannya.
0: Wow. Banyak, maksudnya keren gitu. Saya pikir hanya beberapa orang yang terpilih untuk, ternyata semua dilibatkan begitu.
1: Iya, karena waktu dihubungi pertama itu kan saya tanyakan, kami bawa berapa orang personil. Diinformasikan minimal 500 orang. Jadi saya bilang kalau begitu bawa semua saja, karena kan kelas 10 dan 11 kan sekarang itu 700-an. Karena kelas 3-nya sudah tamat.
0: Benar.
1: Jadi daripada dipilih kelas mana-mana saja, mending sekalian. Jadi semua bapak ibu guru, pegawai, dan anak-anak semua terlibat. Semuanya jalan. Jadi untuk satu minggu pertama, jadi dua hari pertama itu memang kita latihannya gabung, tapi kesulitan karena banyak sekali orang yang harus
0: benar-benar
1: kita atur kan. Jadi kita pisahkan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, mulai hari ini kita akan latihan gabung. Untuk latihan bersamanya, dan mulai dengan kami ada kasih koreo untuk lagu daerah. Jadi ada latihan. Jadi ada latihan gerakan juga untuk lagu daerah.
0: Benar-benar totalitas nih Teman Pro 2 menunjukkan, bahkan ada sampai koreonya, saya juga sudah tidak sabar melihatnya nih Teman Pro 2. Keren banget ya. Dan kalau tantangannya itu kan tadi karena banyaknya ya nih Kak, banyak ya anak-anak. Tapi kalau sejauh ini Kak Ansi sendiri, untuk antusias mereka bagaimana?
1: Oh, semuanya antusias.
0: Sangat antusias ya.
1: Anak-anak, guru, pegawai, kepala sekolah, semua kami kami antusias karena ini tanggung jawab yang besar. Mm-hmm. Dan ya anak-anak juga, kita semua membagi waktu sih memang, Kak.
0: Wih. Nah itu tuh, membagi waktu berarti sudah terbagi antara belajar di kelas sama waktu untuk latihan. Apakah anak-anak ini punya jam tambahan di luar itu atau menggunakan jam pelajaran mereka untuk latihan?
1: Jadi begini, Kak, kita ini kan dalam prepare 1 Juni ini, kita ada ada dua kegiatan lain juga.
0: Oh.
1: Jadi tanggal 31 Mei kami juga ada kor di gereja Unekore.
0: Wah.
1: Lalu tanggal 1 Juni itu ada permintaan kor di hari lahir Pancasila.
0: Benar.
1: Lalu tanggal 2 Juni itu anak-anak ujian kenaikan kelas.
0: Wow.
1: Nah, jadi memang itu semua sangat harus dibagi waktunya.
0: Benar-benar.
1: Jadi kebijakan dari kepala sekolah adalah yang pertama kami potong waktu 5-5 menit di setiap mapel. Jadi pagi hari tetap les seperti biasa, tapi ada pemotongan waktu 5 menit.
0: Mm-hmm.
1: Jadi anak-anak bisa lebih cepat selesainya.
0: Oke.
1: Sehingga kami bisa mulai latihan itu kalau Senin sampai Kamis itu 12.40 kami sudah mulai latihan. Jadi kami latihan siang sampai jam 2.
0: Oke.
1: Jam 2 pulang, dan selama 2 minggu ini kegiatan sore ekstrakurikuler ditiadakan.
0: Oh,
1: biasanya benar-benar. Kita ada kegiatan sore Selasa Jumat dan mungkin kadang ada kegiatan, beberapa kegiatan lain, tapi bahwa supaya anak-anak fokus untuk persiapan ujian, fokus sama tugas, sama tugas belajar di sekolah, sama tugas belajar, tugas untuk persiapan kor, maka kegiatan sore ditiadakan di sekolah.
0: Oke, jadi itu salah satu strategi untuk bagaimana bisa mengatur waktu begitu.
1: Betul.
0: Berarti padat sekali ya, mulai dari tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, dan anak-anak sudah ujian tahun Pro 2. Menarik sekali. Dan untuk Kak Ansi sendiri, apakah ini pertama kalinya menjadi koordinator atau sebelumnya sudah pernah diamanahkan?
1: Iya, sudah.
0: Oh, sudah. Ya. Sudah berapa kali, Kak?
1: Kami kan punya ekstrakurikuler paduan suara di sekolah. Nah, saya pembinanya juga, koordinator.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang membutuhkan paduan suara, nanti misalnya mau menghubung, misalnya ada dari panitia kegiatan tertentu menghubungi salah satu guru atau langsung menghubungi ke kepala sekolah, nanti akan diarahkan untuk hubungi ke saya.
0: Oh, oke, okay. Karena memang koordinator untuk paduan suara eskul tadi.
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, teman Pro 2. Nah, kalau untuk aransemen nih, aransemen dari yang akan dibawakan, apakah ada aransemen spesial atau aransemen khusus untuk anak-anak paduan suara nanti, Kakak, atau bagaimana?
1: Oke, okay, untuk aransemen itu ada satu lagu di lagu Endesare, ciptaannya Bapak Amatus Peta. Itu kan waktu itu kami dapat teksnya, kami pinjam dari Kakak Senyo, pemilik bukunya.
0: Okay.
1: Itu satu suara. Lalu saya minta teman guru saya namanya Pak Hendra untuk mengaransemen jadi versi paduan suara. Jadi di lagu Endesare itu, di bagian ref dan bridge-nya itu dibuat jadi 4 suara oleh Pak Hendra. Kalau lagu Anasai memang sudah ada teks 4 suara. Lalu lagu, 4 lagu lain, Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bhayangkari, dan Garuda Pancasila itu satu suara unisono. Karena lagu perjuangan dan lagu kebangsaan.
0: Wih, keren banget tahun Pro 2. Wih, sangat luar biasa. Dan menurut Kak Ansi sendiri nih, mengapa keterlibatan generasi muda dalam peringatan hari lahir Pancasila dianggap penting? Karena kan ini anak-anak secara tidak langsung terlibat nih dalam hari lahir Pancasila, bahkan menjadi paduan suaranya nih. Nah, itu kenapa generasi muda harus terlibat dalam hal seperti itu menurut Kak Ansi?
1: Menurut saya itu penting karena yang pertama mereka mengenal diri mereka bahwa mereka adalah warga Indonesia.
0: Iya, setuju.
1: Yang, iya, perlu adanya cinta Indonesia dulu. Kalau sudah cinta, pasti kita bisa bela mati-matian untuk Indonesia dan
0: bener
1: memberikan
0: lagi
1: yang terbaik untuk Indonesia.
0: Bener lagi, setuju. Karena contoh kita dengan pasangan kita sudah mencintai, pasti kita berkorban kan?
1: Iya.
0: Jadi begitulah, kita harus mencintai negara kita,
1: iya,
0: begitu kan? Kak?
1: Mengenal. Saya senang karena lagu Andika Bhayangkari kan biasanya instrumen kan?
0: Benar-benar.
1: Dan itu kan jarang dinyanyikan di tempat tertentu misalnya, maksudnya jarang dinyanyikan, tapi ketika kita dapat tugas ini, akhirnya kita latihan, oh ini lagu Andika Bhayangkari itu seperti ini, oh ibu, gitu. Jadi kita latihan, bagus, karena akhirnya kan anak-anak, ya ada yang sudah tahu, ada yang belum, tapi akhirnya dengan kegiatan ini, mau tidak mau semua harus tahu gitu, dan lagu-lagunya kan dihafal.
0: Iya, benar-benar semua. Berarti anak-anak yang 700, kurang lebih 700 orang ini harus satu-satu dilihat kan, maksudnya begini, bagaimana ya mereka ini kan ini ramai sekali itu ya kan, dan hanya beberapa guru atau bahkan kakak sendiri gitu yang mengatur mereka 700 orang.
1: Tidak.
0: Oh tidak, ini ada timnya begitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi saya dibantu oleh kami semua bekerja sama.
0: Oh, keren keren.
1: Jadi kepala sekolah menginformasikan, bagian kesiswaan mengarahkan, bagian yang kesiswaan itu mengatur waktu dan mengarahkan anak, mengumpulkan anak. Saya dengan tim paduan suara di depan untuk mengajarkan lagu-lagunya.
0: Okay.
1: Guru-guru wali kelas dan teman-teman yang lain tuh mendampingi di sisi samping, kiri kanan, muka belakang, supaya memastikan anak-anak latihan.
0: Benar, kadang-kadang karena banyak ini anak-anak nih suka curi-curi kesempatan untuk iya tidak mengeluarkan suara gini. Begitu biasa ada tuh yang begitu teman-teman dulu. Mungkin saya ya seperti itu dulu.
1: Syukurnya semua bekerja sama.
0: Wih, keren banget, keren nih.
1: Tidak mungkin kalau saya sendiri, tidak mungkin.
0: Iya, saya jadi masih kepikiran tadi. Ini Kak Hans ini sendiri 700 siswa, ternyata memang bekerja sama bersama
1: guru. Semuanya harus tim.
0: Turun. Iya, karena bawa nama sekolah juga kan. Jadi harus maksimal begitu teman Pro 2. Oke, kita akan masih lanjut ngobrol dengan Kak Hans, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar ya.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Halo halo Aji Kae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji Kae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji Kae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman Pro 2, back again bersama Ayah. Kita masih di Obras dan masih bersama dengan Kak Ansi nih, teman Pro 2 koordinator paduan suara SMA Kasyura Dikara. Nah, jadi anak-anak SMA Kasyura Dikara ini akan tampil menjadi paduan suara di hari lahir Pancasila teman Pro 2 tanggal 1 Juni. Jadi buat kamu-kamu langsung nanti akan melihat performer mereka. Wih, luar biasa pasti. Oke, kita balik lagi Kak Ansi.
1: Ya.
0: Dari seluruh proses persiapan yang sudah dilakukan nih, ada tidak pesan yang ingin disampaikan teman-teman paduan suara kepada masyarakat lewat penampilan nanti di hari lahir Pancasila?
1: Pesannya itu yang pertama, kekompakan, bersatu. Ketika kita satu hati, kita bisa mengerjakan sesuatu tanggung jawab itu yang besar dengan baik.
0: Ya, setuju. Kekompakan teman Pro 2 itu juga secara langsung pesan untuk kita semua ya, untuk tetap bisa kompak, karena kita adalah Indonesia, terus kita adalah Pancasila, dan kita Bhinneka Tunggal Ika. Begitulah kurang lebih ya teman Pro 2. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Benar. Itu hati yang bersatu.
0: Hati yang bersatu, kompak. Oke, kita main game dulu ya kemarin ya. Sebenarnya yang gamenya enggak gimana-gimana sih. Hanya jawab cepat saja dari pertanyaan pilihan yang saya akan sampaikan. Okay. Begitu. Oke, yang pertama, salah nada saat tampil atau mic tiba-tiba mati?
1: Mic tiba-tiba mati.
0: Oke, selanjutnya. Paling suka latihan vokal atau paling suka kebersamaan tim?
1: Kebersamaan tim.
0: Oke. Yang ketiga, lagu perjuangan atau kekompakan anak muda?
1: Aduh, berat nih. Kekompakan anak muda.
0: Kekompakan anak muda. Oke, kita balik lagi ke yang pertama. Kasih alasannya Kak Ansi, kenapa tadi lebih pilih apa, mic tiba-tiba mati?
1: Kalau mic tiba-tiba mati, kita tetap bisa bernyanyi.
0: Oh, benar.
1: Dengan nada yang tetap bagus.
0: Iya lagi. Itu kan salah teknis ya, bukan salah kita ya, yeah. Gitu. Kalau salah nada saat tampil itu salah kita, pasti yeah. Langsung jadi gugup. Kalau mic tiba-tiba mati ya itu bukan salah kita, itu teknis punya salah gitu. Kenapa bisa mati mic-nya? Benar-benar. Kemudian paling suka latihan vokal atau paling suka kebersamaan tim? Tadi kebersamaan tim.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kenapa tuh kebersamaan tim?
1: Menurut saya itu, saya tuh suka kebersamaan tim itu penting sekali. Okay. Karena kalau kita sendiri tuh tidak bisa. Kebersamaan tim itu baik penyanyi, pengajarnya, itu memang harus satu hati biar bisa menampilkan yang indah.
0: Iya, benar.
1: Olah vokalnya.
0: Benar. Untuk menunjukkan suatu penampilan yang sangat luar biasa perlu beberapa kerjasama.
1: Iya. Itu dan tadi. Rasa saling memiliki dengan tanggung jawab yang sama itu.
0: Iya, benar sekali, keren. Selanjutnya, lagu perjuangan atau kekompakan anak muda nih, Kak Ansi pilih kekompakan anak muda. Mm-hmm. Kenapa tuh?
1: Lagu itu salah satu alat, tapi yang perlu sekali dijaga itu kekompakan anak muda.
0: Oke.
1: Okay. Menurut saya, lagu bisa dalam bentuk lagu, bisa dalam bentuk narasi, puisi, terkait perjuangan. Tapi bahwa sebelum kita mencapai alat itu, kita perlu kompak dulu. Okay. Untuk mendeklarasikan apa yang kita inginkan.
0: Iya, benar. Jadi semangat hari lahir Pancasila itu lebih terasa lewat kekompakan anak muda daripada lagu. Lagu-lagu seharusnya juga. Iya, seharusnya juga. Jangan hanya pas hari lahir Pancasila. Betul. Seharusnya bisa kita dengarkan setiap hari begitu.
1: Betul.
0: Harus kita angkat setiap hari, harus kita nyanyikan setiap hari lagu-lagu perjuangan untuk mengingatkan kita begitu. Tapi kalau kekompakan anak muda nih kadang-kadang kan sulit sekali untuk mengkompakannya. Anak muda nih terlalu banyak, mereka punya pikiran yang berbeda-beda begitu. Teman Pro 2, keren. Oke, kesimpulannya nih Kakak Ansi, dari seorang Kak Ansi selaku koordinator paduan suara, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman Pro 2, anak-anak muda di luar sana yang sedang mendengarkan nih, untuk bisa menjaga persatuan, mencintai Indonesia, apalagi nih di ND nih katanya tanah Pancasila.
1: Iya, wih, betul.
0: Benar sekali, tanah Pancasila teman Pro 2. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Ansi?
1: Baik, untuk semua pendengar RRI, apalagi untuk anak-anak muda, kita adalah anak muda yang nanti akan memimpin bangsa kita.
0: Yes.
1: 10-20 tahun kemudian kita adalah orang-orang yang mengambil kebijakan.
0: Benar.
1: Untuk kota kita, untuk negara kita. Maka kita persiapkan diri sejak masa sekolah dengan sebaik-baiknya, belajar yang tekun.
0: Mm-hmm.
1: Persiapkan diri agar kita pantas menjadi pemimpin yang baik dan amanah.
0: Mm-hmm.
1: Untuk menjadikan kota, daerah, dan negara kita semakin baik dan berkembang.
0: Iya.
1: Akan datang.
0: Wih, keren keren nomor 2 itu tuh ya. Jadi mulai dari sekarang tolong tanamkan jiwa kalian tuh, jiwa-jiwa nasionalisme. Oke deh, terima kasih banyak buat Kak Ansi karena kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Kak Ansi untuk sekolah SMA Kasyura Dikara.
1: Saya senang dan bangga menjadi warga SMA Kasyura Dikara. Untuk semua bruder, kepala sekolah, bapak ibu guru pegawai dan anak-anak, mari kita berikan yang terbaik dari hati kita untuk ND, untuk NTT, untuk Indonesia.
0: Yeay, keren SMA Kasyura Dikara, terbaik memang. Wih, kita sudah di penghujung acara nih teman Pro 2. Terima kasih buat Kak Ansi yang sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang masih membersamai Ayah sampai sekarang ini. Tapi tetap harus stay tune terus karena setelah ini akan ada santai siang teman Pro 2. So buat teman Pro 2, Obras edisi hari ini 25 Mei 2026 harus kita akhiri. Sampai bertemu di Obras edisi berikutnya. Saya Ayah dan juga
1: saya Ansi.
0: Kita pamit dulu. Bye.
1: Bye semuanya.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

Informasi pertama, respons cepat polisi tangkap buronan pencurian di Labuan Bajo. Dilansir dari rri.co.id, tim Resmob Komodo Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat menangkap seorang buronan kasus pencurian uang jutaan milik pelajar di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Terduga pelaku berinisial MH, warga Taga Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, diamankan tanpa perlawanan di kawasan tempat pelelangan ikan Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo pada Jumat 22 Mei 2026, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 dan RUPS luar biasa tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Kembali digelar Golomori Sunset Run 2026 mulai jual tiketnya. ITDC resmi membuka penjualan tiket Golomori Sunset Run 2026 dalam kegiatan Car Free Day di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Bajo pada Sabtu 23 Mei yang lalu. Ajang support turis tersebut akan digelar pada 22 Agustus di kawasan The Golomori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sekian info Pro 2.

Saatnya santai siang bersama Pro 2. Halo halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
2: Teman terbaik kamu.
3: 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Gokil.
1: 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat Senin. Dan balik lagi buat kamu nih teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita spesial. Ada Pro 2 Hitlist mengudara menemani kamu. Dan masih bareng Priska, siap menemani siang hari kamu ya. Pagi menjelang siang hari ini, dengan lagu-lagu yang paling asik, paling relate juga, dan tentunya requestan dari kalian semuanya. Buat teman Pro 2 yang hari ini baru mulai aktivitas, maybe masih ngantuk mungkin ya, seperti saya nih di kantor, di kelas, lagi fokus kerja mungkin, atau lagi jalan-jalan, lagi masak, teman Pro 2, kita kumpul dulu di sini, mari-mari semuanya. Karena Pro 2 Hitlist akan berjalan sampai di jam 12, teman Pro 2, kita seru-seruan bersama. Kita request lagu nih, sudah disiapkan nih sama Kakak Iqbal Le di siang hari ini untuk Pro 2 Hitlist. List lagu-lagu dari Indonesia. Di urutan pertama ada Sempurnanya Aku NPD, ada Semusim dari Topati featuring Nadif Basalama, ada Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana, titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. Ini tetap lagunya ya, lagu yang selalu ada di playlist kita tuh teman Pro 2. Seribu Kalinya Gia Indrawari, Malu-Malu Dia featuring Indaku, Sederhananya Sheila on Seven, Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Benci Kangen Kamu dari Rombongan Bodong Kop Plo, cila. Dan terakhir ada 2001 kali yang Priska putarkan barusan ya, dari Adrian Khalif. Tapi selain lagu Indonesia, ada lagu dari Manca, teman Pro 2, ada lagu dari Kelani Folded, lagu dari Olivia Dan, So Easy, Where Is My Husband dari Ray, Old Palette dari Taylor Swift, I Just Make dari Bruno Mars, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Tris Sabrina Carpenter, Go dari Blackpink, Phoenix dari Marshmallow, dan Hit The Wall dari Gracie Abrams. Nih teman Pro 2, maybe ada yang suka sama lagu-lagu yang Priska spill tadi, silakan join bersama kita di Pro 2 Hitlist ya, di 082147650422. Karena siapa tahu ya, hari Senin ini jadi awal dari hari baik kamu, spesial di satu minggu ke depan teman Pro 2. Ini kan juga Mei akan berakhir ya, berakhir juga masa sengsara kamu. Jadi dengan afirmasi positif, dengan lagu-lagu yang menyenangkan, siapa tahu membangkitkan mood kamu teman Pro 2. Apalagi siang-siang ini kan panas ya. Kalau panas seperti ini biasanya orang tuh cepat marah, marah-marah teman Pro 2, mudah marah. Daripada marah-marah, mending request sama kita lagu favorit kamu nih, buat bestie kamu, mungkin buat pacar kamu, buat mantan kamu, buat HTS-an kamu, buat diri kamu sendiri ya teman Pro 2. Walaupun mungkin tidak ada yang chat kamu mungkin sampai dengan jam sekarang, tapi ya it's okay, chat saja ke saya teman Pro 2, karena saya juga tidak ada yang chat.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Kita kicaukan semua teman Pro 2. Yeay, Neni. Karena lagu ini kan bikin kamu semangat teman Pro 2. Ada lagu yang membangkitkan semangat kamu lagi tapi by request nih. Kakak Zayang di pagi hari ini gabung sama kita. Halo Kakak Zayang yang dengarkan siaran kita ini. Kakak Zayang katanya belum terlalu fit tuh Kakak Zayang. Semoga cepat sembuh ya Kakak Zayang ya. Katanya selamat pagi. Aku Zayang dari Numba Basa, mau request lagu yang judulnya Buka Semangat Baru. Lagu ini untuk diriku sendiri yang selalu tidak bersemangat terhadap apapun. Semoga lagu ini menyapa kembali semangat untuk beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya dan juga untuk teman Pro 2 Indie. Thank you. Terima kasih banyak ya Kakak Zayangnya. Ini semakin bersemangat lagi meskipun apa? Meskipun dompet mulai tipis. Datang sekali nih dengar lagu yang di request dari Kakak Zayang ini yang siap bikin energi kita balik lagi, mood kita naik pelan-pelan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini kurang bersemangat, lagi mengantuk, lagi lapar, haus dahaga, lagi pusing sama uang gajian yang belum masuk, lagi pusing sama mau makan apa nih di siang hari ini, ada atau lagi pusing sama hubungan yang bingung mau dibawa kemana. So, buat kamu teman Pro 2, apapun yang kamu hadapi ya di hari ini, Peska doakan semoga semuanya lancar ya, amin. Have a nice day, semoga apapun yang kalian usahakan di hari ini, semoga semuanya berjalan baik juga. Amin, afirmasi positif teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang mau request lagu sama kita, ayo merapat di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Ini kan kita sekarang lagi main circle-circlean ya teman Pro 2, circle Pro 2 hitlist. Ketuanya saya, Priska, wakilnya terserah deh, bendaharanya terserah teman Pro 2. Ayo silakan gabung di 082-147-650-422. Dan ini dia requestan dari Kak Zayang dari Ilo featuring Ipang dengan Buka Semangat Baru.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim. Dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan, kiranya berdampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Mora. Ayo masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Oke, teman Produa, kita lanjut lagi di Produa Hitlist bareng Priska. Dan kali ini ada request yang cukup manis ya, masuk dari Kak Alda di Jalan Wolowona nih. Tapi pesannya lumayan panjang ya Lumi, jadi Priska bacakan dulu. Halo Kak Priska dan teman Produa, semoga hari Senin ini tetap semangat walaupun aktivitas mulai padat lagi. Saya mau request lagu Adjust Mic-nya Bruno Mars buat menemani kerja siang hari ini. Lagu ini mengingatkan saya kalau kadang kita masih suka memikirkan seseorang walaupun sudah berusaha biasa saja. Semoga yang dengar lagu ini juga tetap kuat menjalani harinya, dan jangan lupa bahagiakan diri sendiri dulu. Salam buat semua teman Produa dimanapun berada. Makasih Kakak Alda. Aduh, pesannya deep juga ya. Tapi memangnya teman Produa, kadang ada orang yang masih tinggal di kepala walaupun chatnya sudah tidak ada lagi tuh. Tapi that's life ya, tidak semua yang pernah dekat harus selamanya menetap. Kadang yang mungkin tersisa tuh cuman lagu yang disukai, tempat-tempat favorit kalian, kenangannya, memorinya. Tapi seperti kata peribahasa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu teman Produa, yang penting sekarang tetap jalani hari dengan baik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Sambil menunggu jam makan siang, mending kamu datang request ke saya atau Mama Pro 2. Lagu apapun kita putarkan ya. Tadi saya sudah memutarkan beberapa playlist yang ada di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mungkin mau putarkan juga lagu kesayangan kamu, ada lagu dari Sederhana Ceylon 7 belum saya putarkan, lagu dari Olivia Dean So Easy, Where Is My Husband-nya Ray, Opelite-nya Taylor Swift, Drop Dead-nya Olivia Rodrigo, Tears-nya Sabrina Carpenter, Go-nya Blackpink, itu belum saya putarkan tuh teman Pro 2. Bisa di request nih, kakak siapa namanya di pagi hari ini mau request lagu, boleh kakak silakan, lagu apa saya putarkan untuk kakak, atau mau saya call. Aduh, saya orangnya terlalu aktif ya. Biarlah kakak silakan request lagu kesukaan kamu kakak di hari ini. Ayo kakak, kita lagi jalan ya. Ayo kakak merapat kakak, request lagu kakak.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Hai teman Produ, kita masih di Produ Hitlist menemani kamu di santai siang ini ya manis. Dan sudah ada yang request lagi mau diputarkan lagu dari Tulus, judulnya Sepatu. Thank you ya kakak Joan, yang adalah adik, yang adalah bestie, yang adalah temanku juga nih Jo. Thank you. Dan buat teman Produ yang mau request sama kayak Kak Joan tapi beda lagu ya, boleh silakan di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Menemani jam makan siang kamu, menemani waktu nonton kamu, menemani segala aktivitas kamu yang dilakukan di siang hari ini. Ini saya lihat cuacanya cukup panas ya di luar ya teman Produ, butuh yang adem-adem, butuh yang menyegarkan. Selain makan minum, mami alias makan minum ya, request lagu teman Produ.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist masih bareng Priska. Dan next song ini datang dari salah satu penyanyi yang lagunya sering sekali ya jadi soundtracknya anak-anak muda sekarang, teman Pro 2. Ada request lagu dari Gracie Abrams dengan lagunya Hit The Wall. Ini baru keluar minggu lalu ya, kata MD kami nih, teman Pro 2. Tapi saya juga belum pernah nih mendengar lagunya seperti apa. Saya searching makna lagunya dulu ya, teman Pro 2. Nah, katanya kalau dengar lagu ini tuh rasanya lagi ngobrol sama isi kepala kita sendiri, tentang seorang yang kelihatannya tenang di luar tapi sebenarnya lagi lelah secara mental, capek pikiran, capek menahan semuanya sendirian. Boleh juga nih. Kadang kita juga pernah ada di titik itu, dan kalau lagi punya banyak masalah, punya banyak tekanan, tetap digaspol, teman Bro 2 katanya. Kayaknya lagu ini menggambarkan hal seperti itu. Dan yang bikin lagu Gracie Abrams tuh sering relate sama anak muda karena maybe lirik-liriknya tuh terasa personal, khasnya Gracie Abrams. Dia cantik, lirik-liriknya simple tapi juga kena sama pendengar. Hit The Wall ini punya vibes yang enak juga, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang merasakan hal yang sama sama Gracie Abrams ini, bisa kamu dengarkan lagu ini. Tapi masih tunggu kamu untuk request seperti biasa. Tidak bosan-bosannya saya minta kamu untuk request lagu, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist. Ayo di line WhatsApp kita 082147650422. So semoga lagu ini bisa menemani kamu dan bikin hati kamu terasa sedikit lebih ringan, teman Bro 2.

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

To You dari Paramore ini menjadi lagu terakhir yang kita putarkan spesial di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum sempat gabung sama kita, tenang saja karena Pro 2 Hitlist itu hadir setiap harinya, dari setiap Senin sampai dengan Minggu, teman-teman Pro 2. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Selain Pro 2 Hitlist, ada Flourish Your Playlist di pagi hari di sepadanya tuh di jam 7, teman-teman Pro 2, menemani kamu. Nah, jadi terima kasih ya buat kamu. Terima kasih sudah semangat, sudah kasih lagu-lagunya, sudah request, sudah kasih ceritanya ya, yang bikin hidup kita makin apa ya, wah terlalu filosofi. Hari ini kita sudah menemani kamu dengan lagu-lagu yang relate sekali sama mood kamu, dari yang mungkin bikin kamu senyum-senyum tipis ya, teman Prodo ingat seseorang, sampai lagu yang mungkin cocok menemani kamu untuk bersantai di hari Senin ini. Itu tetap semangat untuk menjalani aktivitas kamu, dan Buska masih menemani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita akan move sesaat lagi ke Muda Kreatif, dan Buska akan mendatangkan owner dari Dapur Akila ini setelah kami berunding ya di meja bundar. Akhirnya kakak ownernya mau untuk datang dan ngobrol soal bisnis rujak kekiniannya, teman-teman Pro 2, yang sekarang ini lagi happening sekali, dicari-cari di seluruh pelosok kota Ende ini, dicari-cari sama masyarakat kota Ende ini. Kita akan ngobrol langsung seperti apa bisnisnya ini berjalan. Kan ini baru ya, bisnis baru, tapi sebenarnya Dapur Akila tuh juga sudah berbisnis cukup lama. Tidak hanya fokus ke rujak saya, teman-teman Pro 2, ada makanan lain. Nah, apa itu nanti kita bahas nanti di pukul 12.30 sampai di 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Halo, halo AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

FM Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita.

0: wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Muda Kreatif. Nah ini teman Pro 2, ini di Muda Kreatif nih tempatnya kamu anak muda buat kita ngobrol, kita cari inspirasi tentang bisnis di kota ND ini teman Pro 2. Jadi sampai di jam 1 nanti kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sekarang lagi booming sekali di kalangan anak muda, tentang bisnis kuliner. Kita kalau bicara tentang makanan ya teman Pro 2, pasti tidak jauh sama yang namanya ngemil, sama yang namanya bersantai, nongkrong ya, sambil scroll-scroll media sosial, terus lapar mata pengen makan yang ada di handphone. Oh ya, makan yang ada di handphone, makan makanan yang ada di media sosial itu teman Pro 2, video-videonya, gambar-gambarnya tentang makanan-makanan. Kan biasanya begitu ya teman Pro 2, cewek-cewek itu kan biasanya lapar mata juga. Makanya media sosial tuh sengaruh itu terhadap kinerjanya bisnis kuliner teman Pro 2. Selain rasanya, untuk eye-catching, untuk packagingnya, untuk brandingnya, jargon-jargonnya itu juga sangat amat menentukan kesuksesan bisnis kuliner itu. Nah, dan menariknya di siang hari ini Priska akan ngobrol juga dengan owner dari Dapur Akila. Tapi nanti di pukul 12.30 teman Pro 2 kita akan ngobrol terkait sama rujaknya. Aduh, bayangkan siang panas ini ngerujak. Aduh. Tapi selain cemilan yang akan kita bahas nanti teman Pro 2, kalau kita bilang atau kalau kita bahas tentang UMKM di kota ND ini sendiri pun sudah cukup ramai ya terkait bisnis kuliner, entah itu minuman yang viral, dessert, atau makanan berat, rice ball, makanan pedas, makanan yang apa ya, yang istilahnya tuh kayak semacam cemilan tapi bisa bikin kenyang begitu teman Pro 2, semacam apa ya, pentolan gitu ya, risol gitu-gitu tuh teman Pro 2. Ada jajanan lokal, jajanan modern, ada western food, ada Korean food, tteokbokki dan sebagainya macamnya tuh sekarang sudah apa ya, namanya makanan tuh kayaknya semua orang kan butuh ya pasti ya. Tidak mungkin tidak ada yang membutuhkan makanan di dunia ini, semuanya butuh. Dan kenapa bisnis kuliner itu tidak pernah mati? Karena itu, semua orang tuh butuh. Bukan ingin atau pengen, tapi butuh makan. Itu yang pertama. Terus juga persaingannya tuh teman Pro 2. Habis itu tren lifestyle, gaya hidup orang. Kemarin kan viralnya juga tentang makanan sehat tuh, ubi-ubian begitu kan teman Pro 2. Terus juga tren makanan pedas berlevel, ayam geprek dan sebagainya macamnya, itu juga termasuk dalam lifestyle kita kan. Apalagi anak-anak muda tuh suka FOMO-FOMO, oh pengen coba donat up kentang di mana begitu ya, pengen coba birthday cake tapi tidak birthday. Nah itu juga termasuk sesuatu yang FOMO, yang pengen ikut. Tapi kalau FOMO-nya positif, yang bisa bantu UMKM di kota ND ini, ya why not begitu. Jadi teman produser, saat lagi kita akan ngobrol tentang bagaimana anak muda bisa buka usaha kuliner dari hal yang sederhana. Mungkin dari kebiasaannya memasak di rumah, tantangannya dihadapi dia, sampai juga dengan tips biar bisnisnya tetap jalan di tengah gempuran persaingan nih. Gempuran juga kayak terlalu bagaimana ya teman produser. Jadi buat kamu yang punya mimpi sama untuk buka usaha kuliner tuh bisa stay tune sama kita teman produser.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.

0: 92,2 FM Prodio RRI ND, teman terbaik kamu. Selamat siang nih teman Produa. Ini mungkin selesai jam makan siang, kita hadir kembali menemani kamu spesial di Muda Kreatif. Dan tadi Priska sudah spill ya, dengan pembahasan kita di siang hari ini kita akan membahas tentang bisnis kuliner di Kota ND. Dan sudah hadir bersama Priska di Santai Siang hari ini ada kakak owner dari Dapur Akila, Kakak Mardianti Sukri, tapi lebih senang atau lebih sering disapa Mama Akila.
1: Iya, iya, betul.
0: Selamat siang, Kakak.
1: Selamat siang juga.
0: Salam kenalnya.
1: Iya, salam kenal. Ya. Terima kasih juga sudah diundang ke Pro 2 RRI.
0: Iya. Mama Akila, bagaimana kabarnya nih di siang hari ini, hari Senin nih kan?
1: Hari Senin. Alhamdulillah. Ya. Di jadwal yang padat tapi masih bisa sehat.
0: Bisa sehat, lancar ya, lancar sampai siang hari ini. Oke, Mama Akila, di sosial media, ini terutama di sosial media, kemudian dengar dari omongan orang dari mulut ke mulut bahwa Dapur Akila ini lagi istilahnya di
1: viral.
0: Atas. Lagi viral, lagi happening nih Kakak. Kalau boleh tahu nih Mama Akila, kenapa sampai membuka bisnis yang fokusnya itu di rujak buah? Ceritanya tuh.
1: Nah, sedikit cerita dari saya. Kenapa saya sampai memilih konsep menjual rujak gitu. Sedangkan di ND itu sudah banyak sekali yang menjual rujak. Baik itu secara online maupun offline gitu. Sudah ada yang standby di tempat, lalu ada juga yang secara online. Nah, faktor bicara tentang memilih, pastinya saya sudah memikirkan beberapa faktor yang mendukung semua ini. Faktor itu yang paling menentu dari dua faktor ini, yang pertama, saya sebagai owner Dapur Akila, perkenalkan saya juga seorang tenaga pendidik. Saya juga guru gitu. Terus sebagai seorang guru, tentunya waktu saya tidak bisa saya fokuskan hanya ke bisnis. Otomatis waktu yang paling menjadi prioritas adalah waktu saya di sekolah mengajar. Terus yang kedua, sampai saya memilih untuk menjual rujak karena menurut saya, dari pengalaman saya selama berjualan online, sebelum saya jualan punya stand kedai seperti ini Kak, itu saya dulu sistem penjualan saya itu PO. Sebisanya saya dan semampunya waktu saya untuk meredikan stok. Jadi sampai saya memutuskan untuk buka kedai dan saya menjual rujak, itu semuanya saya pikirkan, satu, selain saya guru, saya harus bisa mempekerjakan orang. Kenapa saya memilih menu rujak? Karena di sini saya melihat mempekerjakan orang yang khususnya yang ada di dapur karyawan saya sendiri itu tidak membutuhkan keahlian khusus. Dalam arti, siapa sih yang tidak bisa memotong dan mengupas
0: buah?
1: Ya, pasti semua orang itu bisa. Sehingga saya tidak membutuhkan beberapa karyawan yang memiliki keahlian khusus yang bisa memanage semuanya itu saat saya bekerja. Jadi saya paling hanya bisa memantau 1-2 jam, setelah itu seterusnya mereka pasti bisa sendiri.
0: Bekerja sendiri.
1: Ya, jadi di sini saya harus melihat peluang usaha yang di mana usaha itu dengan pekerjaan utama saya berbarengan, sejalan tetapi tidak saling mengganggu satu sama lain.
0: Berarti sudah dipikirkan secara matang-matang ya. Mama Akila, kalau boleh tahu nih di Dapur Akila nih apa fokusnya, jualan rujak sama asinan kah atau ada menu yang lain begitu? Karena ini sorry baru 1 bulan 5 hari. Baru
1: 1 bulan 5 hari. Kita launching kemarin tanggal 20 dan ini tanggal 25. Berarti 1 bulan 5 hari.
0: Tapi viralnya tuh sudah luar biasa. Puji Tuhan.
1: Kemarin itu sempat ya, saya berpikir untuk konsep ini mungkin yang menerimanya itu paling hanya orang seputaran di kota
0: ini sendiri.
1: Tetapi semua itu di luar ekspektasi. Ternyata yang memviralkan itu adalah pembeli-pembeli yang baru berdatangan. Awal mula buka usaha ini itu saya berpikir semuanya itu berawal dari pengalaman saya selama berjualan. Ya, sering kali saya buat PO asinan dan rujak. Saya itu jualannya bukan cuma rujak dan asinan ya, okay. Termasuk yang di kedai kita juga ada ready kukusan, ready bubur Madura, okay. Terus ready jajanan pasar. Cuma ikon utamanya itu adalah rujak dan asinan.
0: Rujak dan asinan. Mungkin yang Mama Akila dalam pemikiran saya mungkin karena konsep self service itu yang
1: ya, betul.
0: Yang orang tuh penasaran dulu kan.
1: Penasaran dulu
0: self service seperti apa, makanya coba, ketika dicoba cocok sama seleranya mungkin, tapi juga selain cita rasa, selain branding, selain the power of media sosial, juga pelayanan ya Mama Akila. Ini sejauh ini tanggapan masyarakat Kota Ende ini sendiri bagaimana terhadap Dapur Akila yang berjalan? Apakah mungkin posting di sosial medianya Mama Akila, komentar-komentarnya tuh seperti apa?
1: Ya, awal mula saya buka dapur ini itu alhamdulillah respon pelanggan dan beberapa orang yang memantau lewat media sosial itu luar biasa. Sampai waktu itu sempat saya posting juga di TikTok. Yang awal mulanya TikTok saya itu sepi. Sepi dari like, viewers itu sepi. Ternyata setelah saya seiring berjalan, karena sibuk saya kurang memantau TikTok saya. Ternyata setelah malamnya hari kita buka itu tanggal 20, saya lihat kok banyak sekali, dan bahkan ada beberapa teman-teman yang mengirimkan video, oh Dapur Akila FYP, Dapur Akila FYP gitu. Saya
0: tidak menyangka
1: Mama Akila, padahal itu tidak baru menyangka. Hari pertama
0: day one sudah sudah
1: baru hari pertama
0: keren
1: buka.
0: Itu
1: saya waktu itu pengunjung kita pertama itu dua orang. Saya buang postingannya ke Facebook. Jadi orang berpikirnya ini caranya bagaimana gitu.
0: Nah, kepo dulu.
1: Iya, karena ini baru perdana konsep seperti ini hadir di Kota Ende. Memang konsep ini hadir itu bukan serta-merta langsung launching ya. Semuanya itu
0: ada prosesnya.
1: Pengalaman saya
0: pengalamannya
1: gitu. Dari saya jualan rujak itu ada beberapa pelanggan saya yang ketika membeli itu mereka saling request. Mereka request, "Kak, buah ini jangan dipakai ya, banyakin buah ini gitu. Kakak nanti yang ini bumbunya jangan terlalu pedis, Kakak." Sedangkan kalau di saat saya PO, saya menyediakan stok ready itu yang dikonsumsinya secara umum. Bukan berdasarkan request.
0: By request.
1: Bukan berdasarkan by request. Jadi di sini saya terpikirlah, kenapa tidak saya buka, saya jualan rujak gitu. Tapi yang jualan rujak kan banyak. Jadi apa yang harus saya rubah dari ini? Terpikirlah saya, di Kota Ende ini belum menyediakan konsep seperti ini. Dan dengan konsep seperti ini, kalau Insta story-nya berkembang, saya rasa ini FYP itu.
0: Dan
1: saya
0: akhirnya sudah memikirkan
1: sejauh itu.
0: Tapi memang itulah, sebagai seorang pebisnis kan punya, harus punya pemahaman jauh di depan begitu ya. Nah nih Mama Akila, kalau menurut Mama Akila sendiri, apa yang bikin mereka tuh betah untuk balik lagi? Menurut pribadi Mama Akila,
1: kalau untuk betah balik lagi sih selama yang terjadi selama ini ya. Kan orang itu pada dasarnya, pribadi orang, rasa penasaran itu pasti buat dia datang.
0: Penasaran dulu
1: nih. Ini rujak karena ngikutin tren kan yang lagi viral. Jadi orang datang, ketika orang membeli, pasti ketika bawa pulang itu bukan rasa penasaran lagi, tapi rasanya.
0: Sudah dengan rasanya.
1: Rasa dari bumbunya atau kualitas buahnya. Sehingga pada saat berikutnya kalau bisa diterima, dia akan datang kembali. Nah kalau dia akan datang kembali itu, saya langsung punya pemahaman bahwa apa yang saya siapkan itu disukai gitu.
0: Berhasil. Iya. Mama Akila, mungkin kelihatannya kalau jualan rujak itu simpel ya, menjual buah kemudian dengan racikan bumbunya. Tapi sebenarnya tantangan dari menjual rujak versinya Mama Akila tuh apa yang dihadapi sejauh ini selama sebulan berjalan Mama Akila?
1: Tantangan sejauh ini sih, kalau untuk tantangan tidak terlalu yang
0: bagaimana-bagaimana begitu.
1: Ya, yang menyulitkan.
0: Menyulitkan
1: sekali tidak ya. Cuma yang menjadi tantangannya itu, pelanggan kadang datang terus kita hanya bisa buka di jam 1.
0: Nah,
1: di saat jam makan siang. Ada beberapa yang, "Kakak, kenapa tidak bukanya dari
0: pagi,
1: jam 9 atau jam 10?" Sedangkan konsep kita di sini, buahnya itu sistem refill. Mm-hmm. Jadi buahnya itu tidak dikupas dari malam atau tidak dikupas dari kemarin, tapi hari itu ready, hari itu dikupas.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi kita paling stok untuk beberapa pembeli. Mm-hmm. Setelah itu kalau habis kita kupas lagi, kita refill kembali.
0: Oke. Okay. Berarti Mama Akila itu juga menjadi alasan untuk menjaga kualitas buahnya kah, atau bagaimana?
1: Itu alasan menjaga kualitas. Dan memang kalau buah itu ada buah-buah tertentu yang kadang gampang sekali lendiran.
0: Oh.
1: Ya, seperti nanas. Nanas itu kalau sudah terkontaminasi, air buahnya sudah meresap, otomatis nanasnya pasti rusak.
0: Gampang rusak ya.
1: Rasanya
0: pasti beda.
1: Okay. Terus tantangan berikutnya, kita juga kadang kalau stok buah kita lagi kosong, terpaksa dapur kita harus tutup.
0: Ya,
1: walaupun ada permintaan, buka saja kakak, pakai saja buah-buah lokal di sini, tapi itu
0: yang
1: belum menjadi pertimbangan saya untuk buka, karena saya mau menyiapkan yang benar-benar lengkap, benar-benar menjadi pilihan banyak orang, sehingga dari konsep dan pemikiran saya ini, yang kadang orang itu bertabrakan pemikirannya dengan saya. Kadang orang sudah jauh-jauh datang, tahu-taunya tutup. Nah. Dan bahkan yang datang pun itu bukan hanya yang di ND.
0: Dari ND, tapi di luar kota ND,
1: tapi dari luar kota juga sudah capek-capek datang. Dan itu kadang sering terjadi. Saya harus balik lagi ke kedai. Saya konfirmasi buah yang ada cuma ini kak. Mau tidak? Kalau mau, saya berani, saya datang lagi ke dapur, saya kupas, saya siapkan. Tapi kalau tidak, minta maaf, nanti berikutnya boleh datang kembali.
0: Besoknya datang kembali.
1: Cuma ya sebagian besar mereka bersedia menerima yang saja yang ada, karena memang faktor perjalanan jauh.
0: Yang ada-ada saja ya, nih Mama Akila.
1: Karena buahnya itu kita harus menunggu jadwal kapal.
0: Oh, berarti prosesnya tuh tidak hanya fokus pada buah yang ada di ND ini, tapi juga dari luar, luar daerah ND.
1: Yang sebagian yang dari ND itu paling cuma mangga, timun, sama nanas. Tapi kalau mangga pun kita ambilnya dari Surabaya.
0: Kenapa nanas, alasannya Mama Akila?
1: Selain memang lagi tidak musim, menurut saya beda kualitas.
0: Beda kualitas.
1: Ya. Beda kualitas. Nanas madu sama nanas lokal itu beda, kecuali nanas Bogor. Mungkin nanas Bogor bisa menyaingi rasa dari nanas madu. Cuma karena memang tidak musim di sini. Terus bengkuang. Bengkuang itu kita ambil dari sana karena memang rasanya itu tidak berserat. Kayak apel, melon. Nah, itu kan harus tidak ada di sini. Berarti kita harus menunggu untuk order kembali, order kembali, dan tidak mungkin kita order dalam jumlah yang banyak. Karena yang namanya buah itu kan barang basah yang kapan saja dia bisa rusak.
0: Nah, itu. Kalau buah yang sering habis Mama Akila di dapur Akila?
1: Buah yang jadi favorit banyak orang itu rata-rata nanas sama bengkuang.
0: Nanas asam, bengkuang segar.
1: Mangga kyojai. Itu yang banyak sekali
0: best seller ya, bisa dikatakan best seller. Dan ini Mama Akila sebagai seorang pebisnis juga, kemudian sebagai pendidik juga, dengan tantangan dihadapi setelah satu bulan ini menjalani bisnis dapur Akila ini, strateginya nih, selain Mama Akila memikirkan tentang konsepnya, strategi yang mungkin ini bisa dibagikan kepada teman Pro 2 yang mau membuka ide usaha bisnis lain, apa strategi yang mungkin bisa di-spill tipis sama Mama Akila di santai siang ini?
1: Bukan maksud saya menggurui, cuma saya menjelaskan, memberi solusi atau memberikan sedikit wawasan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Karena saya jujur, saya berkembang sampai di tahap ini tuh di waktu 9 tahun lamanya.
0: Bukan 9 tahun.
1: Bukan waktu yang singkat buat saya. Saya pelan-pelan mulai dari PO, jualan online, sampai saya bisa buka kedai, sampai saya bisa bangun brand seperti ini dan dikenal banyak orang itu. Saya melalui banyak fase. Karena tidak ada yang instan kan.
0: Benar,
1: tidak ada sesuatu yang langsung naik ke atas.
0: Nah,
1: proses ini sangatlah penting. Karena dalam proses ini secara tidak langsung kita sedang mengasah skill kita. Jadi skill itu menghasilkan uang. Jangan menyepelekan yang namanya skill. Kalau bicara modal, semua orang bisa punya uang, semua orang bisa pinjam di bank dan punya modal. Tapi kalau skill itu memang harus penting diasah.
0: Ataupun juga harus tahu tentang kemampuan kita juga, kelebihan kita di mana. Ya. Mungkin jangan kita berani coba, maksudnya kayak kita langsung cebur begitu ya, tapi harus punya pemahaman juga, betul, punya bekal juga, punya seperti bekal, Mama Akila yang sampaikan ini ya.
1: Punya pemahaman dasar.
0: Iya.
1: Progres kita, proses kita tuh harus kita pelajari baik-baik. Jadi hidup itu seperti ibaratnya setiap hari itu kita belajar.
0: Iya.
1: Hidup itu kita belajar, kita memahami, kita berusaha memecahkan masalah.
0: Iya.
1: Terus ketika kita memecahkan masalah, kita berani mengambil keputusan. Setelah kita berani mengambil keputusan, satu yang paling penting, kita harus pintar berkomunikasi.
0: Pintar berkomunikasi.
1: Itu yang
0: nah, ini juga ya Mama Akila ya, kalau bicara bisnis kuliner tuh mengenai pelayanan.
1: Iya.
0: Kalau anak muda, biasanya anak muda ini kan bisa kita bilang darah panas. Kalau pergi ke satu tempat, misalkan lagi pengen makan apa begitu, tapi pelayanannya tuh menurut kita pribadi kurang, kita akan merasa apa ya, merasa apa, kecewa juga ya,
1: betul,
0: tidak mau balik lagi, sampai mungkin menghasut orang-orang untuk ih jangan pergi ke tempat itu.
1: Ya, benar, itu
0: jadi
1: banyak terjadi.
0: Ya, menurut saya pribadi ya Mama Akila, untuk pelayanan tuh selain dari rasa makanan tersebut, pelayanan tuh menurut saya nomor satu untuk
1: pelayanan
0: saya pribadi.
1: Pelayanan itu nomor satu, karena yang membuat orang itu datang itu sebenarnya rasa nomor dua. Yang membuat orang itu datang itu kenyamanan. Kalau dia merasa nyaman, dia merasa betah, berarti secara otomatis ketika dia mau mengambil satu produk yang kita jual, di situ dia sudah punya pribadi secara psikologis dia nyaman. Kalau dia sudah nyaman, berarti dia merasa dirinya ada di situ. Kalau dirinya sudah ada di situ, dia ketika mau memilih sesuatu yang kita jual ini, percaya tidak percaya Kak, ini memang menjadi prioritas penting. Pelayanan, menciptakan kenyamanan, kita ramah dengan pembeli, itu yang jadi nomor satu. Kalau menurut saya.
0: Iya, saya juga sepakat sih Mama Akila, benar
1: juga.
0: Karena
1: banyak ketika orang datang beli, niatnya mau beli yang ini, tahu-taunya pas datang orangnya yang melayani mukanya asam. Itu banyak sekali terjadi. Muka asam, mukanya cemberut, entah ada apa-ada apa. Nah, itu yang kadang orang yang ketika mau beli yang lain dia jadi batal.
0: Iya,
1: dia jadi berpikir, saya datang beli orangnya kok responnya seperti itu, sudah saya beliin
0: jutek
1: saja.
0: Gitu ya, jutek ya, sama orang.
1: Karena pelayanan itu jadi poin penting. Sebelum orang-orang itu, pelayanan bikin dia betah dan nyaman. Setelah nyaman, kalau rasa, nah di situ kalau dia sudah rasa puas, terus dia rasa apa yang dia beli itu sesuai dengan
0: seleranya,
1: itu akan membuat orang untuk balik kembali
0: dan mendatangkan orang lain juga.
1: Dan mendatangkan orang lain gitu. Dari tidak percaya, cerita dari mulut ke mulut, review dari mulut ke mulut itu sekarang itu jadi poin penting.
0: Iya, jadi lebih rasa begitu, jadi lebih apa
1: sekarang,
0: ya, lebih berhasil begitu.
1: Sekarang
0: ya,
1: itu tuh jadi suatu poin penting, apalagi bergerak di bisnis kuliner. Tanpa kita sadari, kuliner itu sebenarnya proses pemasarannya itu sebenarnya tidak membutuhkan modal. Beda dengan brand-brand lain. Brand-brand lain ketika dia mau memviralkan sebuah produk atau produk dia, terkadang ada orang yang berani bayar suatu brand itu hanya untuk mempromosikan produknya. Tapi kalau bisnis kuliner, itu tidak perlu mengeluarkan modal. Kita cukup posting sesuatu atau istilahnya behind the skin. Proses kita, progres kita itu bisa naik FYP, dan itu terbukti di saya sendiri. Ketika saya melakukan pelayanan terhadap pembeli, saya menyiapkan beberapa produk-produk yang akan saya jual, terus saya interaksi dengan pembeli, dan itu saya upload. Setelah saya upload, ternyata viewersnya itu naik. Yang
0: viewersnya
1: tonton
0: naik.
1: Itu banyak, dan rata-rata yang menonton itu ditonton sampai habis.
0: Mama Akila biasanya posting video atau konten tuh lebih banyak di TikTok, di Facebook, atau WA Instagram?
1: Kalau
0: fokusnya.
1: Instagram itu mungkin karena terkendala ya, saya owner, saya yang memposting, saya yang memproduksi gitu.
0: Semuanya.
1: Jadi di Instagram itu hampir tidak pernah Instagram saya
0: jarang.
1: Itu hampir tidak pernah tersentuh postingan dengan Dapur Akila. Tapi banyak yang memposting dan men-tag saya di akun-akun Instagram mereka.
0: Di Instagram mereka,
1: reviewnya
0: mungkin.
1: Reviewnya,
0: foto,
1: fotonya, videonya.
0: Saat pergi ke tempatnya Mama Akila.
1: Berkembang kan dari satu postingan ke satu postingan, FYP makin FYP, makin FYP, dan bahkan ketika pembeli itu datang, mereka sering tibanya malam gitu. Pas kita mau tutup, kakak jangan dulu tutup, kakak kita dari jauh.
0: Oh iya, pernah sampai seperti
1: dan
0: itu.
1: Dan itu sering.
0: Paling jauh Mama Akila, dari mana paling jauh?
1: Kalau paling jauh itu dari Larantuka kemarin.
0: Wah, 10 jam perjalanan.
1: Bahkan ada yang bisa justip pakai pesawat.
0: Oke.
1: Ke Kupang.
0: Ke Kupang.
1: Ya, ke Kupang. Itu sebenarnya pemikiran saya, mungkin kalau yang bilang jual rujak di Kupang itu pasti banyak ya. Ya itu karena apa? Itu karena efek media
0: the
1: tadi.
0: The power of Dapur Akila, medianya ya, Dapur Akila.
1: Ya. Itu karena faktor media tadi, sosial media yang berkembang. Orang ketika menonton itu kan pasti timbul rasa penasaran. Nah, ketika dia penasaran, dia pasti ingin mencoba, psikologis orang kan. Ketika dia penasaran, makanya ketika ada orang yang datang membeli, ketika pegang rujaknya itu mereka akan pulang, penasaran kami telah selesai.
0: Kami sudah puas.
1: Kami sudah puas, kami sudah dapat.
0: Ya, kami sudah dapat.
1: Terserah dari penilaian orang tentang rasa tentang ini, karena bicara soal rasa itu kan kembali ke selera
0: masing-masing. Benar ya.
1: Makanya di situ saya di Dapur Akila saya memang benar-benar menyediakan konsep yang memahami kebutuhan orang gitu. Jadi saya belajar dari saya semenjak saya mulai merintis bisnis walaupun dari bisnis yang kecil itu saya sering menempatkan diri saya itu bukan sebagai owner. Saya juga menempatkan diri saya sebagai sales. Kalau menurut saya itu sales itu bukan orang yang paling banyak bicara dan paling banyak mempromosikan. Sebenarnya sales itu adalah orang yang paling banyak mendengar. Mendengar apa yang menjadi kebutuhan konsumen, maunya apa,
0: keluhannya
1: apa. Sehingga dari sini itu kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi masalah mereka itu peluang buat kita. Peluang buat kita untuk kita bisa memberikan solusi. Contohnya seperti rujak yang saya sediakan ini. Terpikir konsep ini sudah sangat lama, Kak. Cuma baru berani saya
0: realisasikan di 2026 ini.
1: Karena saya harus betul-betul lihat waktu saya yang benar-benar luang. Terus harus minta persetujuan juga gitu. Karena biar bagaimanapun kita merintis bisnis kan kita sudah punya keluarga nih. Otomatis kita harus punya persetujuan. Bagaimana konsekuensinya kalau saya lebih banyak di kedai, di
0: Dapur Akila
1: terus konsekuensi ke belakang-belakangnya itu seperti apa, itu harus dibicarakan. Karena ketika kita menjalankan sesuatu, kita itu harus dalam posisi mood yang tenang dan baik.
0: Nah, itu teman Pro 2. Jangan terlalu panikan ya. Kalau panik tuh susah untuk kita capai fokusnya, maksudnya mencapai tujuannya tuh jadinya kemana-mana pikiran kita. Oke, ini juga mungkin bisa sebagai closing statement dari Mama Akila, karena kita juga dibatasi sama waktunya. Mama Akila mungkin bisa kasih semangat atau mungkin pesan buat teman produ yang dengarkan, anak muda atau masyarakat lainnya yang mau berbisnis kuliner tapi mereka tuh ragu, bingung. Sekarang ini, adakah pesan-pesannya Mama Akila? Kata-katanya.
1: Kata-kata, kalau untuk pesan sih buat khususnya anak-anak muda ya, anak-anak muda, khususnya kita pribumi lokal, anak-anak muda sekarang itu sebenarnya peluangnya itu besar. Kalau yang saya lihat, yang saya lihat itu peluangnya besar, apalagi seperti

0: Itu kalau kita sudah punya komunitas, kita sudah punya teman, sebenarnya itu sudah jadi pasar buat kita.
1: Oke.
0: Karena sesuatu itu dibangun mulai dari yang pelan-pelan-pelan, mulai berkembang-berkembang. Jadi bisnis itu kalau bisa kita berkembang, bukan kita memulainya itu dan mengakhirinya itu di mode berkembang, bukan mode bertahan.
1: Beda ya, nih.
0: Beda. Berkembang beda. Dan bertahan itu beda.
1: Jangan mode pesawat, bisnis. Mama Kila.
0: Jangan beda. Berbisnis itu hanya untuk bertahan. Kalau bisa itu untuk berkembang.
1: Oke. Okay. Ya. Harus punya prinsip dan pemikiran seperti itu.
0: Ya, prinsip dan pemikiran. Semuanya itu bisa dilihat dan bisa dilihat peluangnya dari kehidupan sehari-hari. Sederhana. Makanya itu tadi saya bilang, yang harus diasah itu skill. Jadi kita harus lihat apa yang terjadi, apa yang menjadi kebutuhan. Lalu dari yang menjadi kebutuhan ini, bagaimana cara kita memecahkan masalah, solusinya apa. Lalu bagaimana cara kita memasarkan. Terlebih bisnis kuliner. Kuliner itu menjanjikan sekali.
1: Menjanjikan, tapi itu ada konsekuensinya juga ada nih teman produ ya. Oke, Mama Akila, ini anggap saja Mama Akila lagi ada di sebuah konten, ada di media sosial untuk promosi. Mungkin Mama Akila bisa spill kapan waktu buka, waktu tutup, dari hari apa sampai hari apa, kemudian mungkin buah apa saja yang tersedia, kayak Mama Akila promosi ini di sini, silakan.
0: Iya, terima kasih. Okay. Terima kasih sudah dikasih kesempatan mempromosikan. Insya Allah nanti dapur Akila kita itu akan menghadirkan beberapa menu-menu baru, tapi tidak terlepas dari ikon kita yaitu rujak dan asinan.
1: Oke.
0: Paling kita upgrade-nya itu hanya di beberapa bumbu. Dan alhamdulillah hari Senin ini kita sudah bisa launching dua bumbu baru. Itu bumbu pisang sama bumbu tauco.
1: Oke, penasaran. Makin penasaran dari namanya nih. Bumbu pisang. Bukannya setiap hari apa, Mama Kila?
0: Kita bukanya itu tidak menentu, Kak. Kita bukanya kalau stok buah kita lagi full dan ada persediaan, kita pasti buka. Tapi kalau stok buah kita mulai berkurang, kita terpaksa sementara kita tutup. Tapi akan diinformasikan.
1: Oke, akan diinformasikan. Kalau mau tanya-tanya, mau sekalian pergi kemana media sosialnya, di Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah? Kalau mau tanya kakak hari ini bukanya jam berapa, kan
0: jam berapa?
1: Lewat media sosial dulu kan? Di mana tuh Mama Kila? Kalau ada sosial medianya?
0: Media sosial itu saya Facebooknya boleh di add yang mungkin mendengar itu Facebooknya itu di Moms Yuanita Pradude.
1: Oke.
0: Kalau IG-nya itu Yuanita Sukri. Terus untuk kontak WhatsApp-nya yang berkunjung mungkin sudah lihat besar-besar di banner.
1: Ada bannernya. Jadi kalau begitu datang dulu baru ada WhatsApp
0: boleh
1: pribadi.
0: Boleh juga DM di TikTok. Nanti kalau sudah DM pasti saya share nomor WA.
1: Oke.
0: Nomor WA dan nomor admin. Jadi yang mau berkunjung boleh tanya-tanya dulu. Misalkan mau tanya asinannya ada tidak, jangan sampai mengecewakan.
1: Iya, datang
0: kesana
1: dari
0: asinannya habis.
1: Luar pulau misalkan ya, Akila datang sampai sini.
0: Saya di DM dulu,
1: komunikasi dulu.
0: Dikomunikasikan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Akila untuk kesempatan. Saya belajar banyak tentang bisnis ini ya, Mama Akila, dan saya juga baru tahu ternyata inilah sosok owner dari dapur Akila. Semoga lancar terus bisnisnya, konsisten terus, semoga bisa mendatangkan rezeki untuk sekitarnya ya Mama Akila.
0: Amin. Semangat bisa menjadi lapangan pekerjaan ya.
1: Amin.
0: Dapur Akila bisa berkembang. Kalau dapur Akila berkembang, otomatis peluang pekerjaan untuk beberapa orang-orang sekitar pasti akan terbuka.
1: Oke. Gitu,
0: membantu perekonomian.
1: Baik. Oke deh Mama Akila, terima kasih banyak ya. Oke. Teman-teman produ, kita masih menemani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan saat lagi Priska akan mengajak kamu untuk mendengarkan musik akselerasi ya teman-teman. Dua.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif dan masih bersemangat untuk menemani kamu karena saya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tapi sekarang saya mau ajak kamu untuk dengar sebuah lagu nih. Ini judulnya unik, Papa Mama Pung Pasang. Penyanyi ada Willy Sapocua featuring Kai Hulu. So, lagu terbarunya Willy Sapocua ini bersama dengan Kai Hulu, judulnya Papa Mama Pung Pasang. Ini adalah sebuah perayaan multimediasional. Ini sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang juga menyentuh jiwa, tapi kolaborasinya epic, teman Pro 2. Dan lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi yang kreatif sejalan dengan misi angkat budayanya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang ini. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon, mereka membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini biar berjalannya maksimal dan bisa didengarkan secara luas, teman Pro 2. So here we go, Papa Mama Pung Pasang dari Kai Hulu.

0: 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Santai siang bersama Pro2.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

terbaik kan? Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Welcome to Spot Corner, teman Pro 2, informasi olahraga spesial Priska hadirkan buat kamu ya di siang hari ini. Ada kabar baru nih dari tim julukan Laskar Sekatalo. Ada kabar super membanggakan datang dari dunia sepak bolanya Nusa Tenggara Timur, tim kebanggaan Kabupaten Nagekeo yang resmi dilepas menuju ajang Liga 4 Nasional Piala Presiden yang akan digelar nanti di Jember, Jawa Timur. Wah, ini pasti jadi momen luar biasa ya buat sepak bola daerah kita nih teman Pro 2. Jadi tim ini menjadi salah satu wakil terbaik ya dari NTT bersama dengan PSN Ngada dan juga Persada Sumba Barat Daya untuk mereka bersaing di level nasional. Pelepasan tim dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Nagekeo saat apel kesadaran di halaman kantor Bupati Nagekeo. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa keikutsertaan Persena bukan cuma tentang bermain bola saja, bukan cuma tentang mengejar kemenangan semata, tapi juga membawa nama baik daerahnya nih teman Pro 2. Pasti semangat masyarakat di Nagekeo pun ikut mendukung keberlangsungan ajang yang bergengsi ini. Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 nanti akan berlangsung di sekitar tanggal 30 Mei teman Pro 2 sampai di 6 Juli dan diikuti oleh 64 tim terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, jelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, ada kabar menarik nih dari tim nasional Iran. Kalau biasanya tim peserta memilih Amerika Serikat sebagai tempat pemusatan latihan, mungkin karena jadi salah satu tuan rumah ya untuk Pildun ini, Iran justru mengambil keputusan yang berbeda nih teman Pro 2. Mereka resmi memindahkan base campnya atau pusat latihannya tuh di Amerika Serikat ke Meksiko. Dan keputusan ini disebut dilakukan karena pertimbangan keamanan juga situasi politik yang di sana masih memanas ya di kawasan Timur Tengah. Selain itu juga pihak Federasi Sepak Bola Iran ini juga mau menghindari kemungkinan kendala visa saat masuk ke wilayahnya Amerika Serikat. Awalnya Iran tuh dijadwalkan menjadi latihan di Arizona, tapi setelah melakukan pembicaraan dengan FIFA, dengan panitia Piala Dunianya, akhirnya permintaan pemindahan markasnya tuh jadinya ke Meksiko dan disetujui teman Bro 2. So buat kamu yang belum tahu, Iran tuh adalah salah satu tim kuatnya Asia dan ini jadi penampilan keempat mereka secara beruntun di Piala Dunia. Dan secara total Iran sudah 7 kali tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Tapi meskipun belum pernah lolos dari fase grup, semangatnya mereka ini tetap jadi perhatian dunia sepak bolanya internasional. Dan dari kabar ini kita bisa lihat ya kalau Piala Dunia tuh bukan cuman pertandingan saja, tapi bisa dengan berkaitan dengan keamanan, politik, mungkin sampai dengan urusan perjalanan antar negara teman Bro 2. Bersama masih punya informasi lainnya spesial di Spot Corner sampai di jam 2 sore nanti teman Bro, sorry jam 2 siang spesial, jadi kamu harus tetap terus sama kita di Radio Pro 2 ini teman terbaik kamu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutnya

Semoga siang hari kamu ini tetap semangat ya teman Pro 2, walaupun mungkin cuaca kadang bikin kamu ngantuk, apalagi setelah makan siang, tugas masih numpuk ya, atau mungkin kerjaan kamu belum selesai, tapi tenang saja, karena Santai Siang ini akan menemani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi kita akan kasih updatean showbiz teman Pro 2 dari industri hiburan tanah air maupun dari internasional, spesial buat kamu.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

ada crush-nya Westlife ya teman Pro 2. Makanya saya mau bahas konsernya Westlife nih. Ada kabar menggembirakan pasti bikin para pencinta lagu era berapa Mam Let? 2000-an kah atau di atas itu? 1900-an. 2000-an nih, pasti mereka senyum-senyum sendiri karena boyband ini akan mengadakan konser mereka di Jakarta. Aduh, sedih sekali ya crush-nya yang satu ini tertinggal di ND, jadi susah untuk terbang ke sana tuh Bang Bro 2. Konser anniversary 25 tahun perjalanan musiknya Westlife ini akan digelar di Stadion GBK di tahun depan, 23 Januari. Jadi buat Mom Lady silakan kumpulkan cuannya, mungkin siapa tahu ya, we never know, bisa kesana, bisa terbang kesana. Nah teman Pro 2, akhirnya tiketnya, harga tiket itu sudah diumumkan. Dari range-nya tuh 850 ribu sampai 2,75 juta rupiah. Ini semuanya tuh diserbu oleh fansnya pasti. Dan dari tahun ini, dari 2006 ini sudah terjual lumayan banyak teman Pro 2. Bahkan mereka sendiri tuh sampai kaget nih, Westlife tuh katanya kaget dan super happy karena antusiasnya fans Indonesia. Lewat Instagram resmi mereka, Westlife mengunggah poster konser mereka dengan tulisan besarnya tuh sold out, dan bilang kalau konser di Jakarta ini tuh jadi pertunjukan terbesar mereka di Asia Tenggara yang langsung habis di hari pertama penjualan. Oh, jadi tidak bisa ya crush-nya di sini. Gagal ya. Westlife tolong, mungkin di tahun-tahun yang akan datang ya Westlife ya. Dan yang bikin makin apa ya sweet lagi, Westlife ini juga menyapa khusus fans Indonesia dan bilang mereka tuh tidak sabar untuk tampil di Jakarta. Mereka merasa konser ini tuh bakal jadi momen yang sangat spesial karena mereka tuh cinta sama fans Indonesia. Jadi buat mereka tuh merasa apa ya, dicintai juga oleh fansnya. Dan antusiasnya orang Indonesia tuh tidak bisa diragukan lagi teman Pro 2. Itu memang top, Marco top is the best.

kedua, karena beberapa hari lagi akan Idul Adha ya. Ada informasi Presiden Prabowo, kita borong 2 sapi korban jumbo asal Mojokerto. Bobotnya tuh tembus 1 ton, teman Pro 2. 2 ekor sapi jumbo milik peternakan Berkah Wafa Farm di Dusun Deteng, Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini dipilih oleh Bapak Prabowo sebagai hewan kurban untuk hari raya Idul Adha mendatang. 2 sapi jenis Simmental Cross ini diberi nama Bulldozer dan juga Traktor karena ukurannya yang besar nih, teman Pro 2. Keduanya memiliki bobot fantastis hingga lebih dari 1 ton dan sapi ini, kalau Bulldozer beratnya 1,1, kalau Traktor beratnya 1,080 ton. Wah. Jadi tidak hanya Presiden Prabowo, ada Gubernur Jawa Timur yang juga diketahui membeli sapi kurban dari peternakan yang sama nih, teman Pro 2. Pengelolaan Berkah Wafa Farm ini membenarkan bahwa kedua sapi ini sudah dibeli oleh Bapak Presiden dan sejauh ini sudah ada konfirmasi dari dinas yang akan datang. Perawatan 2 sapi jumbo itu dilakukan secara intensif ya setiap harinya, mulai dari pembersihan kandang sampai pengaturan pola makan yang terjadwal. Selain diberikan makan rumput, teman Pro 2, kedua sapi itu juga diberikan makanan lainnya sehari sekali pagi dan juga sore. Oke, Priska masih punya info lain lagi ya. Kita akan beralih lagi ke dunia hiburannya, teman-teman Pro 2. Itu karena saya merasa pas nih kita bahas tentang Idul Adha nih, bahas tentang kurbannya Bapak Prabowo Subianto. Alright, teman-teman Pro 2.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Malam Pro 2 Showbiz. Di hari ini, di santai siang ini, ada informasi dari si tampan Dikta. Dikta ini mengeluarkan lagu terbarunya, judulnya Papa Tenang Aja. Nah, ini track yang bakal sulit dibawakan di panggung. Kenapa sih? Suasana hearing session album terbarunya Dikta yang sebelumnya hingar-bingar ya, sebelumnya penuh dengan apa, beat yang kencang, ya mendadak sunyi sendu. Begitu mantan vokalisnya Yulvi Enuna ini berbicara tentang lagu Papa Mama, Papa Tenang Aja, kok Papa Mama larang deh. Dalam pikiran saya Pamala teman Bro 2, tapi ini beda, ini Papa Tenang Aja. Track dalam album bertajuk Unapologetic ini terasa begitu personal karena lagu ini tentang rindu terhadap mendiang ayahnya Diki Sulaksono, ayah dari Dikta yang meninggal dunia pada 2016 yang lalu. Katanya lagu ini jujur lagu kangen aja sama bokap, pengen kasih tahu Pak udah oke semua nih, kayak adik saya sudah nikah, dia jalan-jalan, mana tidak beli oleh-oleh lagi, kata Dikta dalam hearing sessionnya. Dan dia menambahkan lagu ini seakan memberinya kesempatan untuk berkomunikasi dengan mendiang ayahnya. Meskipun lagu Papa Tenang Aja itu begitu personal, Dikta juga mempersembahkan lagu ini untuk rekan-rekannya, untuk pendengarnya yang bernasib sama dengannya, yang sudah ditinggalkan oleh ayahanda tercinta. Dikta bilang bahwa proses rekaman lagu ini tuh begitu menantang baginya. Dan juga sang vokal director Olivia Iloni Tunjang ini menyatakan bahwa proses rekamannya itu setengah mati. Dan katanya juga di balik rekaman Dikta merasakan kesulitan membawakan lagu ini di panggung. Jadi katanya buat teman-teman yang mau undang saya nanti, mudah-mudahan kalau ada yang mau undang, tidak tahu ya lagu ini bisa dinyanyikan atau tidak, karena susah sekali menyanyikannya. Seorang Dikta saja bicara tentang itu teman Bro 2, apa susahnya? Mungkin karena liriknya yang menyentuhkah, atau karena aransemennya, atau apa teman Bro 2? Nanti kita tunggu saja lagu terbarunya ya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Produa, ini sudah menunjukkan waktu 14.51, artinya Priska mau pamit pulang. Dari jam 10 tadi menemani kamu sampai hampir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So thank you yang sudah gabung sama kita di Produa Hitlist, yang sudah gabung sama kita ngobrol sama owner Dapur Akila sampai di penghujung showbiz nih teman Produa. Tapi tenang ya, tenang-tenang mendayung, karena di sore hari ini kamu akan ditemani oleh RJ Frankie dan juga RJ Dodi Riti teman Produa di sore hari ini. So, buat kamu yang bingung mau ngapain, mau buat apa nih sore-sore seperti ini, susah tidur, yang baru pulang bekerja, mungkin baru pulang sekolah, mending dengarkan kita teman Produa. Oke, Priska pamit dulu ya, sampai jumpa besok di CLBK, di CLBK lagi, di Jaga Malam bareng RJ Ayah ya teman Produa besok ya. See you on the next day, Pat. Goodbye.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di sore ceria kali ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, pendakian gunung jadi ruang pemulihan anak muda. Dilansir dari rri.co.id, aktivitas mendaki gunung kini tidak hanya dipandang sebagai hobi olahraga, tetapi juga menjadi ruang pemulihan mental dan penguatan solidaritas anak muda. Hal itu dirasakan anggota komunitas Nage Runners yang rutin melakukan perjalanan alam bersama. Dalam program CLBK Pro 2 RRIND, Kamis 5 Mei 2026, para anggota komunitas mengaku pendakian membantu mereka mengurangi tekanan akibat rutinitas kerja dan aktivitas sehari-hari. Selain menikmati alam, perjalanan bersama dinilai mempererat hubungan pertemanan dan membangun kepedulian satu sama lain. Di informasi kedua, polisi amankan aktivitas KM Sabuk Nusantara 55 di Menangar. Babikan Timnas Desa Mananga melaksanakan patroli dan pengamanan bongkar muat KM Sabuk Nusantara 55 di Pelabuhan Mananga Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur saat penumpang dan barang mulai melakukan proses keberangkatan. Pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi penumpang, pengantar serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan pelabuhan laut tersebut. Dikutip dari rri.co.id, selain menjaga ketertiban, petugas juga memantau kelancaran proses bongkar muat barang selama aktivitas pelayaran berlangsung di pelabuhan. Di informasi terakhir, Pemkab Sikar raih nilai B reformasi birokrasi. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Sika meraih penghargaan nilai B dalam pelaksanaan indeks reformasi birokrasi dari pemerintah pusat. Capaian tersebut diumumkan Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi saat memimpin apel kekuatan ASN di lapangan kantor Bupati Sika Jalan El Tahrim Aumere Senin 25 Mei 2026. Demikian info Pro 2 untuk di sore hari ini ya teman Pro 2. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

Di 92,2 FM Franky kembali menemani kamu di sore ceria ya teman Pro 2. Dan di sore hari ini Franky tidak sendiri, karena Franky akan ditemani oleh RG Dodi ya teman Pro 2, yang akan menemani kamu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan melewati berbagai macam program yang sudah disediakan, dan tentunya Franky akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di sore hari ini. Dan kita sudah sampai di Flores Session ya, ada updatean informasi seputar Flores dan Lembata nih. Informasi ini diambil langsung ya, resmi dari laman resmi kita ya, di www.rri.co.id ya teman Pro 2. Silakan berkunjung ke sana, karena banyak informasi yang tersedia dan tentunya informasi yang paling valid dan paling update. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

Back to Flora Station ya teman Pro 2 ya. Ada informasi apa yang mau Frankie bagikan? Nah ini nih teman Pro 2 ya, anak muda tuh temukan ruang belajar di komunitas. Yes, dilansir dari rri.co.id nih ya, komunitas Taman Baca Anak Merdeka tidak hanya menjadi ruang literasi, tetapi juga wadah pengembangan diri bagi anak muda di ND. Yes, melalui kegiatan komunitas, para anggota belajar membangun relasi, meningkatkan kepercayaan diri, hingga memperluas wawasan di luar ruangan kuliah. Nah, dalam program CLBK Pro 2 RIND pada Kamis 30 April 2026, sejumlah relawan mengaku mengalami perubahan setelah aktif bergabung di komunitas tersebut. Mereka menilai aktivitas komunitas memberi pengalaman baru yang tidak selalu diperoleh dalam lingkungan akademik. Berto Bubur mengatakan komunitas membantu dirinya lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Menurutnya setiap anggota diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi maupun kegiatan bersama. Sementara Angelina Widya Putri mengaku mulai tertarik membaca dan menulis sejak bergabung di komunitas. Ia menilai budaya literasi penting untuk mendukung perkembangan kemampuan akademik sekaligus memperluas cara pandang generasi muda.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yay. Yes, dan Mazli Flores Session tentunya teman Pro 2 ya, yang menemani kamu dengan berbagai macam informasi dan tentunya diambil dari rri.co.id. Ada informasi apa nih ya dari di sore hari ini?
1: Tapi sebelumnya kita harus sapa dulu teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 yang sore hari ini spesial sekali di sore ceria teman-teman. Untuk kalian semua jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Yes, karena kalian bisa dengan mudahnya dengerin Pro 2. Kapanpun, dimanapun berada, di belahan dunia manapun.
0: Iya, sebenarnya selama kamu
1: di kolong-kolong langit manapun.
0: Iya, gitu. Benar ya, selama kamu terkoneksi dengan jaringan internet, tentunya kamu bisa mendengarkan suara kami nih, Tom.
1: Dan dengerin kita juga melalui streaming di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Nah, kali ini ada informasi dikutip dari RRI.co.id, produksi dari infonya produksi dari RRI dari teman Bro 2. Pendakian gunung jadi ruang pemulihan anak muda, teman. Wow, ini sepertinya ada di Gunung Kilimutu ya. Aktivitas mendaki gunung kini tidak hanya dipandang sebagai hobi olahraga, tetapi juga menjadi ruang pemulihan mental dan penguatan solidaritas anak muda. Hal itu teman Bro 2 dirasakan ya. Ini anggota komunitas Nagi Runners ya, yang rutin melakukan perjalanan alam bersama. Dalam program CLBK Pro 2 RDND Kamis 5 Mei 2026, para anggota komunitas mengaku pendakian membantu mereka ini untuk mengurangi tekanan akibat rutinitas kerja dan aktivitas sehari-hari. Selain menikmati alam, perjalanan bersama dinilai mempererat hubungan pertemanan dan membangun kepedulian satu sama lain, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

itu dia tuh yes, itu dia tadi ya Billie Eilish dengan Birds of Feather ya teman Produa ya, dan itu mengakhiri kita di Flores Session. Dan itu dia tadi ya beberapa informasi yang kita sampaikan di Flores Session kali ini. Untuk kamu yang mungkin masih penasaran, masih pingin kepo-kepo, silakan langsung saja ke laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan teman Produa ya, nanti di jam 4.30 nanti kami akan menghadirkan narasumber di Generasi Prestasi. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan ya, yes, teman Pro 2 ya, kita sudah masuk di generasi prestasi ya di sore hari
1: Pro
0: ini.
1: Iya, Pro 2 ya. Dan ini sebelum kita menuju ke obrolan spesial generasi prestasi dengan topik nanti inspirasi generasi muda melalui prestasi, ada juga narasumber prestasinya ya. Ada Franciscus Saverius Bares Ushiro Tandafatu. Wow. Jadi lumayan panjang ya namanya, tapi keren loh nama-nama ini mencerminkan orangnya yang prestasi itu.
0: Iya benar ya. Mungkin ini yang menandakan daerah asalnya juga nih teman.
1: Marga-marganya.
0: Marga-marganya.
1: Kayak sepertinya orang Kupang deh ya.
0: Kayaknya sih ya. Okay. Mungkin kita juga penasaran ya seperti apa. Tenang, nanti kita akan bincang-bincang nanti ya di jam 16.30 menit nanti, tentunya hanya di YouTube-nya RRI juga ya. Untuk itu kamu bisa komen, tanya-tanya, bisa share juga ya teman Pro 2 ya, silahkan.
1: Yang atau kepo-kepo ya, nantikan nanti, atau 16.30 ya.
0: Iya, 16.30.
1: Sedikit lagi kita akan mulai ini teman.
0: Dan tentunya untuk kamu yang mau bertanya-tanya, silahkan di 082 nanti, 082 147 6504 22.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Teman terbaik.

0: meriah Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman berdua? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro 2 ND.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND Taman Pro 2. Yes. Kita sudah sampai pada titik ini.
1: Ya, di titik di mana kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa ya.
0: Tepat sekali.
1: Yang mau berbagi dengan kita di sore hari ini dan spesial ya, jauh-jauh dari kabupaten sebelah nih Taman Pro 2 ya, dari Kabupaten Ngada dan dia ini merupakan siswa yang berprestasi ya, juara 3 lomba Pilma Pres tingkat wilayah NTT. Nah, mau tahu keseruannya? Kita sudah terhubung melalui telepon di Taman Pro 2. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Oke. Selamat sore. Bagaimana cuaca di situ?
2: Berangin dan dingin.
0: Oh, sekarang di mana? Di Bajawa, di Kupang atau di mana nih?
2: Di Malanuza.
1: Oke, di Malanuza.
0: Bajawa dong.
1: Bajawa. Oh. Oke, ya Taman Pro 2 ya, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kita mau narasumber kita sore hari ini untuk memperkenalkan diri.
0: Oke, silakan perkenalkan diri supaya lebih dekat dengan Taman Pro 2.
2: Oke, nama lengkap saya Francisco Saverius Baris Usiro Tandafatu. Oke. Nama panggil saya Samudra.
0: Samudra. Namanya unik loh, nama panjang sekali namanya, tapi ketika panggilannya itu Samudra.
1: Oke. Okay.
0: Terinspirasi dari sinetron Samudra Cinta ya saat itu.
2: Ada sejarah sedikit tentang nama Samudra.
0: Boleh?
2: Nama Samudra itu nama yang saya pakai ketika pentas drama di Jakarta di Jakarta tahun 2024. Nama
1: Oke. Okay. Nah ini merupakan juara 3 ya lomba Pilma Pres tingkat wilayah NTT nih. Nah ini kita mau
0: kita ngobrol ya terkait topik kita di sore ceria kali ini dengan inspirasi generasi muda melalui prestasi nih Taman Pro 2. Boleh kamu ceritakan Samudra perasaan saat berhasil meraih juara ketiga ya Pilma Pres wilayah NTT?
2: Tentu menjadi pemenang, apalagi juara tiga, yang asalnya itu bukan dari kampus yang megah, bukan seperti dari Dana, Unika. Kampus saya ini masih kategori STK, kampus kecil.
0: Okay.
2: Ya, cuma orang-orang lah. Tetapi karena effort yang saya keluarkan itu cukup besar dan persiapannya juga benar-benar didukung sama semua dosen, akhirnya kemenangan saya itu jadi lebih berasa kalau ini bukan cuma usaha saya sendiri, tetapi karena hasil dari dukungan orang-orang di sekitar saya yang percaya kalau saya bisa jadi ujung tombak buat mereka.
1: Oke.
0: Ini yang pastinya kamu senang ya, karena memang ini tingkatnya, levelnya tinggi di provinsi. Boleh tahu Samudra, kemarin itu kamu diutus oleh kampus kamu atau secara inisiatif pribadi kamu mengikuti ajang ini?
2: Diutus oleh kampus.
0: Jadi semua kampus di NTT ikut ya?
2: Ya, dari yang awalnya itu lebih dari 50 kampus, terus kemudian diseleksi lagi lewat administrasi, sampai akhirnya hanya 10 kampus. Lalu dari 10 kampus itu diseleksi lagi 3 untuk nanti akan terjun ke tingkat nasional.
0: Okay. Jadi sepertinya Pilma Pres ini sama seperti dulu yang saya pernah ikut, pemilihan mahasiswa berprestasi. Dulu Mawa Pres, sekarang mungkin Pilma Pres.
1: Pilma Pres.
0: Iya. Saya dulu pernah ikut di 2013-14.
1: Oke, kayaknya ketahuan umur nih ya.
0: Silakan next Frankie question-nya apa lagi?
1: Ini kan untuk nanti di tingkat nasional nih, ada tidak persiapan-persiapan khusus, persiapan-persiapan yang berbeda lah dengan
0: ketika kamu ikut di provinsi.
1: Iya, ketika kamu ikut di provinsi waktu itu.
2: Tentu karena untuk ikut lomba Pilma Pres itu kan harus punya portofolio yang cukup tebal ya, istilahnya tuh record yang dimana orang bisa melihat kalau kita tuh benar-benar punya profil yang adalah seorang mahasiswa berprestasi. Nah untuk itu sekarang saya lagi ikut banyak sekali lomba penulisan esai, penulisan artikel ilmiah, cerpen, bahkan mau lebih aktif juga di organisasi karena kebetulan saya juga menjabat sebagai wakil ketua BEM di STKIP Citra Bakti.
0: Oke. Jadi kamu ikut lomba artikel, menulis opini gitu ya. Itu juga bisa nih mengasah kemampuan kamu ya untuk kemudian kamu bersiap ke tingkat nasional. Boleh tahu dua temanmu itu dari kampus mana saja?
2: Yang urutan satu itu panutan saya, dia dari Undana.
0: Oh, dari Undana.
1: Oke.
0: Keduanya dari mana?
2: Dari Unipa.
1: Unipa.
0: Dan ketiganya dari Bajawa.
1: Dari Bajawa Bos Citra.
0: Luar biasa dia bisa bersaing dengan kampus-kampus top
1: benar
0: di NTT ya. Oke. Okay. Nah, ini selama kamu mengikuti kompetisi kemarin nih, Pilmapres ya, ajang yang memang sangat bergengsi untuk tingkat mahasiswa. Nah, selama kamu mengikuti kompetisi ini, tantangan terbesar apa yang memang paling terasa dan bagaimana cara kamu menghadapi gitu selama
2: tentu
0: berkompetisi?
2: Untuk tantangannya sendiri adalah kepercayaan diri, karena saya benar-benar sangat-sangat insecure waktu itu. Saya hampir tidak yakin dengan kemampuan saya sendiri.
0: Memang ya pasti semua orang pernah merasakan hal seperti itu, percaya diri, apalagi kita dari daerah kan ya. Terus kamu sebelumnya sudah pernah tampil-tampil begitu dalam perlombaan kayak macam pidato apa gitu yang tampil
2: sebenarnya umum? Untuk dalam lingkup yang lebih kecil, saya memang sering jadi pembicara, seseorang yang suka berdebat,
0: speaker,
2: tapi ya belum pernah sampai ke panggung yang cukup besar begitu, ya, harus levelnya berhadapan dengan kampus-kampus ternama.
0: Oke. Nah, tantangan terbesar tadi kepercayaan diri. Nah, tahapan seleksinya, tahapan seleksinya tuh tadi sebelumnya ada administrasi, apalagi nih, apakah ada kayak macam pemaparan? Jadi Pilmapres itu lombanya itu apa? Apakah menulis makalah atau artikel kemudian di
1: ada program-program tertentu mungkin
0: atau
1: yang
0: seperti apa dia pemilihan tahapan-tahapan seleksinya itu seperti apa nih? Boleh kamu sampaikan?
2: Lomba Pilmapres itu intinya itu tentang melihat prestasi yang sudah dilakukan sama mahasiswa tersebut. Jadi yang dilombakan itu tuh ada tiga. Yang pertama itu portofolio capaian unggulannya itu sudah melakukan apa saja. Yang kedua itu gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu yang menunjukkan pemikiran dari si mahasiswa tersebut yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga skill bahasa Inggris.
0: Skill bahasa Inggris. Ini kayaknya yang juara satu dari Undana itu kita mungkin pernah ajak ya. Kayaknya Jijin yang juara kayaknya.
1: Belum tahu sih.
0: Iya, dari ilmu komunikasi Undana sepertinya.
1: Nah, ya. Dan tadi kan di bagian kedua tadi ada pemikiran apa tadi ya yang kedua di kategori kedua tadi?
0: Gagasan kreatif.
1: Gagasan kreatif yang
0: kamu kemarin, angkat itu apa?
1: Kamu angkat tuh apa tuh kemarin pada saat lomba?
2: Bagaimana?
0: Gagasan kreatif yang kamu angkat itu gagasannya itu apa gitu? Kayak topik, kamu ambil temanya apa gitu?
2: Gagasan kreatif saya itu tentang common science. Jadi intinya common science itu semacam sebuah model pembelajaran yang mengganti bukan hanya sistem pembelajarannya tetapi paradigma pembelajarannya itu sendiri. Jadi saya mengganti ruang kelas itu bukan lagi bangunan tetapi masyarakat adat itu sendiri. Jadi mereka akan langsung ke lapangan melihat bagaimana para pengrajin muke itu mengiris muke, para petani itu menanam sawah dan langsung terjadi proses pembelajaran di situ.
0: Jadi ada aspek-aspek adatnya juga ya, budaya yang kamu cantumkan di gagasan kreatif kamu itu ya.
1: Oke, teman Pro 2 ya, ini karena waktunya mepet kayaknya kita lanjut terus nih ya. Karena masih banyak pertanyaan yang masih banyak rasa penasaran juga nih.
0: Kamu penasaran apa, Franky? Silakan langsung bertanya saja karena waktu kita nih sedikit lagi selesai.
1: Nah, ini biasanya kan di Citra Bakti juga banyak juga anak-anak yang berprestasi di bidang lain juga. Nah, siapa saja sih maksudnya yang sosok-sosok di kampus itu yang sangat mendukung kamu ketika kamu mengikuti perlombaan kemarin?
0: Pihak yang menyupport kamu ini siapa aja?
2: Harus saya katakan kakak kandung saya sendiri.
1: Dosen ya, bukan?
2: Bukan, dia mahasiswa, kakak semester, tetapi beda prodi. Saya prodi pendidikan IPA, dia prodi musik.
0: Kakak kandung ya?
2: Ya, kakak kandung.
0: Luar biasa. Selain itu, dari pihak kampus dukungannya itu seperti apa?
2: Tentu saja dosen pembimbing, Pak Afri, selaku dosen yang memfasilitasi perlombaan saya hari itu, beliau benar-benar mendukung saya dari awal persiapan sampai pada perlombaan dan sampai pada pengumuman juara juga.
0: Oke. Itu lombanya secara online atau offline?
2: Ya, lombanya via Zoom.
1: Via Zoom. Oke.
0: Nanti kalau ke nasional langsung di sana atau via Zoom juga?
2: Yang kalau ya, untuk tingkat nasionalnya langsung ke Manado nanti.
1: Enak ke Manado dong. Kayaknya semoga kami kamu turut berbangga nih okay. Nomor 2 ya.
0: Semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik yes. Membawa nama MTT.
1: Apalagi nah. Saya sebagai anak komplek di Citra Bakti ya Nomor 2. Nah ini berbicara soal pembagian waktu nih, kamu kan aktif sebagai mahasiswa, wakil BEM. Nah ini ada juga kegiatan-kegiatan lain, persiapan-persiapan lomba seperti itu. Nah ini bagaimana nih seorang
0: kamu bisa mengatur waktu,
1: mengatur waktu ya Samudra?
2: Untuk saya sendiri, saya tidak terlalu mengejar waktu untuk melakukan sesuatu. Saya membiarkan waktu yang mengejar saya. Jadi saya harus lebih dulu di depan waktu dan di depan dunia. Dengan cara apa? Dengan ya berdoa. Karena hanya ketika kita berdoalah, maka dunia akan menunggu kita selesai.
0: Okay. Yang pastinya dari beberapa kegiatan penting ya, termasuk lomba, perkuliahan, atau organisasi itu semua dilaksanakan dengan baik oleh kamu gitu ya, Samudra.
2: Ya.
1: Okay. Ini luar biasa, cara pembagian waktunya luar biasa nih.
0: Nah ini menurut kamu nih Samudra, hal yang paling penting ya, yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa berprestasi di zaman sekarang ini nih, apa nih?
2: Literasi.
0: Satu kata. Betul ya.
1: Literasi.
0: Kenapa harus
2: ada literasi? Saya sangat-sangat menyukai buku, baik yang digital maupun yang tidak. Karena sejak kecil ibu saya selalu mengajarkan saya untuk mengisi waktu luang dengan membaca.
1: Oke. Jadi ini sangat penting ya teman Prodo ya, dan juga bisa menginspirasi kita semua ya, bahwa tempatkan literasi di atas segalanya nih teman Prodo.
0: Oke.
1: Nah ini di sesi-sesi terakhir kita ya, harapan kamu ke depan nih mengenai lomba nih di tingkat nasional nanti seperti apa nih?
0: Target, harapan dan harapan kamu di tingkat nasional nanti seperti apa?
2: Jujur, harapan terbesar saya itu bukan untuk memenangkan lomba ini.
1: Oke.
2: Saya hadir untuk memberikan sesuatu yang mengubah cara orang-orang memandang prestasi itu tentang apa. Menurut saya prestasi itu bukan tentang seberapa tinggi kita mendaki gunung, tetapi seberapa jauh kita memaknai perjalanan kita selama ini. Karena kalau hanya soal sampai ke puncak ya semua orang bisa
0: ya.
2: Tetapi saya ingin hadir ke perlombaan itu dan ingin memberitahu ke seluruh dunia kalau kita hidup bukan untuk saling mendahului. Kita hidup untuk memberikan pandangan baru. Kita lihatlah isu-isu yang sudah terjadi di negara kita. Banyak sekali isu sosial yang mahasiswanya itu masih matanya tertutup. Dengan adanya Pilmap, saya berharap kalau mahasiswa itu matanya lebih terbuka, lebih berfokus untuk menyelesaikan masalah isu yang terjadi di masyarakat mereka ketimbang untuk menang saja begitu.
0: Okay. Nah ini juga ya, Samudra, tips mahasiswa berprestasi ala Samudra itu seperti apa? ya kan kamu berprestasi nih, kamu boleh bagikan bagi ya tipsnya. Mungkin tipsnya, cara-caranya supaya bisa memotivasi, menginspirasi anak muda yang lain untuk juga kemudian berprestasi. Mungkin next time nih Mbak Jawa juga ya, dari kampus apa tadi, Citra Bakti yang ada juga mengirim tahun depan, jadi kamu harus bagikan gitu. Tipsnya seperti apa ala Samudra?
2: Tips dan trik dari saya adalah jangan pernah percaya jalan yang mudah.
1: Oke.
0: Jangan pernah percaya jalan yang mudah.
1: Terus bagaimana cara kita menaklukkannya, jalan yang susah ini?
2: Ketika hati kita ragu, artinya jalan kita benar.
1: Oke.
2: Ketika hati kita takut, berarti jalan kita benar.
1: Oke. Wow.
0: Oke. I know.
1: Boleh.
0: Dan ini terakhir ya, ini terakhir terus
1: dia.
0: Agak terakhir Samudra, pesan apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman muda di NTT supaya lebih semangat, supaya bisa apa ya mengembangkan talenta bakat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa nih, supaya mereka tetap semangat mengikuti jejak kamu juga, silakan.
2: Pesan dari saya, mungkin saya akan mulai dari yang pertama dulu, intronya dulu.
1: Iya, boleh.
2: Sedari kecil saya selalu ingin berbicara dan ingin didengar oleh seluruh dunia. Dan ketika saya punya kesempatan ini, maka hanya satu yang ingin saya katakan.
1: Oke.
2: Jangan pernah takut menjadi diri sendiri.
1: Oke.
0: To be yourself.
1: To be yourself.
0: Jadilah diri sendiri itu penting, tidak perlu menjadi orang lain.
1: Benar sih.
0: Apalagi Dodi harus jadi Frankie, Frankie jadi Dodi.
1: Dan itu berarti kamu tuh orangnya fake ya, tulang berdua palsu.
0: Oke, Samudra, thank you banget ya. Terima kasih banyak karena kamu sudah luangkan waktu, dan meskipun hanya setengah jam, tapi kamu sudah berani menginspirasi, memotivasi anak muda ya, teman-teman Pro 2 yang dengerin kita di sore ceria ini, untuk juga bisa berprestasi.
1: Yes, benar sekali ya, Samudra. Semoga kedepannya harapan-harapan seperti sampai di tingkat nasional nanti ya. Kalau kami sih berharap juara sih pulang, karena di satu sisi ya membawa nama Citra Wakti yang ada dan juga kabupaten yang ada, jadi saya harapnya sih pulang bawa juara.
0: Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Samudra, sukses untuk ajang nasional, kita tunggu kabar baiknya.
1: Yes. Kalau sudah sampai tingkat nasional, kita akan mencoba ya jadikan lagi sebagai narasumber.
0: Okay, sudah Prodo. Pasti ya prepare nanti ke sana.
2: Terima kasih.
0: Dan tunggu juga untuk teman Prodo yang dengerin kita melalui YouTube, kanal YouTube-nya RRIND, di streaming kami di www.rri.co.id dan juga melalui mobile application di RRI Digital. Terima kasih untuk teman Prodo, dan mungkin kita akan ketemu lagi di Sore Ceria Generasi Prestasi di edisi selanjutnya. Tetap bersama kami di Prodo FM ND, teman terbaik kamu.

ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah melewati generasi prestasi, dan sekarang kita menuju ke info viral nih teman Pro 2. Ada informasi apa saja di sana ya yang terjadi hari ini yang mungkin kamu belum tahu. Nah, nanti kita akan memberikan update-annya ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya nikmati waktu kamu di sore hari ini dengan cuaca yang begitu indah, dan juga ditemani dengan playlist lagu-lagu yang terindah dari studio Pro 2. So stay tune terus.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sigaria dari Maroon 5 nih menemani sore kita di sore ceria ya teman Pro 2. Dan tentunya masih bareng Frankie dan juga Dodi nih teman Pro 2. Dan kita masih di info viral, ada informasi apa? Nah ini ya, bahwa ada 11 Maret nih, Universitas 11 Maret ini merupakan posisi kedua peminat terbanyak SNBT 2006. Ini merupakan rekor terbaru ya teman Pro 2. Yes, UNS Solo ya, Universitas 11 Maret Solo menempati posisi kedua sebagai perguruan tinggi negeri dengan jumlah peminat terbanyak di Indonesia pada seleksi nasional berdasarkan tes nih. Berdasarkan konferensi pers panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, jumlah peminat yang mendaftar di UNS melalui SNBT mencapai 91.611 orang. Nah, jumlah tersebut menempatkan UNS di bawah Universitas Indonesia sebagai peringkat pertama dengan peminat terbanyak yaitu 100.253 orang ya teman Pro 2. Dan Kepala Kantor Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Sutarno menyampaikan tingginya jumlah peminat diikuti persaingan yang ketat di sejumlah program studi. Dengan sejumlah peminat mencapai puluhan ribu orang, tingkat keketatan seleksi di UNS tercatat sebesar 3,96% ya. Di kelompok vokasi program studi D4 keperawatan anestesiologi menjadi jurusan dengan persaingan paling ketat. Tingkat keketatannya hanya 0,48% nih. Dan posisi berikutnya ditempati oleh D4 manajemen bisnis dengan keketatan 0,51%. Disusul D3 farmasi ya tahun kedua. Jadi ya emang di saat-saat sekarang tuh ya teman-teman yang mungkin tadi kemarin sudah dinyatakan lulus dari SMA, SMK ya teman Pro 2, memang lagi pusing-pusing nih, lagi memilah kampus ya teman Pro 2. Pokoknya dimanapun pilihan kamu, semoga kamu menjalaninya dengan sebaik-baiknya dan juga itu menunjang masa depan kamu pastinya ya teman Pro 2. So ya, semangat terus.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Prodo masih bersama kami dan yang pastinya kami terus menemani kalian
1: iya.
0: sampai jam 7 malam.
1: Benar ya, teman-teman.
0: Tapi kali ini apa yang kita lakukan?
1: Yes, di jam jam pukul 17 ya lewat 36 menit ini ya, kita sambil menunggu seruan azan maghrib, kita akan memutarkan playlist religi ya untuk teman-teman Prodo yang beragama Muslim. So stay tune terus guys.

Teman Prodoa, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.42 menit, saatnya RRND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah ND dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mencintai Allah dan Rasul-Nya? Saya pastikan Anda akan mengatakan ya. Saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah cinta itu butuh pembuktian? Dan salah satu pembuktian benar atau tidak kita mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau pernah menyatakan, "Man kana yuridu an ya'rifa mada hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanya dirinya seperti apa ia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Seperti apa ketertarikannya dengan Al-Qur'anul Karim? Sebanyak apa ayat yang ia baca? Dan sebesar apa animonya dalam mempelajari tafsir dari ayat-ayat tersebut? Dan begitu juga, barang siapa yang ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka coba tanya dirinya sedalam apa ambisinya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenarik apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di matanya? Mungkin ada yang bertanya, apa korelasinya? Saya akan memberikan analogi sederhana tentang masalah ini. Apabila seseorang mendapatkan pesan dari orang yang ia cintai yang sedang tinggal di luar daerahnya atau sedang dinas di kota lain, ia mendapatkan SMS atau pesan singkat yang lain, pertanyaan saya, apakah ia akan langsung antusias dan membacanya, atau ia akan pending mungkin 3 minggu lagi kalau ingat baru ia buka pesan itu? Bagaimana perasaan seorang ibu atau seorang ayah ketika anaknya sedang studi di luar negeri atau di luar kota, anak yang ia cintai, anak yang ia rindukan, lalu anak itu menyampaikan pesan kepada ia, apakah dia akan langsung membacanya atau dia akan pending, dan kalau dia ingat baru ia buka pesan dari anaknya tersebut? Saya rasa kita semua sepakat jawabannya, ia akan langsung membuka, ia akan langsung membaca, ia akan langsung menikmati pesan dari orang yang ia cintai tersebut. Seorang ibu ketika mendapatkan pesan singkat dari anaknya, dia langsung buka pesan itu. Seorang istri ketika mendapatkan email dari suaminya, dia akan buka email tersebut. Kenapa? Karena mereka mencintai orang yang menulis surat itu kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan seseorang atas nama cinta. Lalu mari kita tanya diri kita, apakah Allah pernah memberikan pesan kepada kita? Dan pernahkah Nabi SAW memberikan pesan kepada kita? Jawabannya banyak. Bukankah ayat-ayat Al-Quran adalah pesan-pesan Allah kepada kita? Dan bukankah hadis-hadis Nabi SAW adalah pesan-pesan Nabi kita SAW kepada kita? Maka apabila kita benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka kita pasti akan tertarik membaca pesan-pesan tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembangkan analogi di atas. Apabila pasangan kita sedang bekerja di Timur Tengah, lalu ia menulis surat dengan bahasa Arab, lalu ketika kita buka email kita atau pesan tersebut, kita tidak paham apa makna dari kata demi kata tersebut, apakah kita pasrah? atau kita akan cari orang yang bisa mentranslate, yang bisa menerjemahkan agar kita mengerti apa maksud dari bahasa atau pesan dengan bahasa Arab itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pesan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita tidak paham makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah kita akan pasrah atau kita akan cari orang yang bisa menjelaskan dan mentafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ketika kita membaca qul huwallahu ahad allahus samad, lalu kita tidak paham apa itu as-samad, apa itu qul huwallahu ahad, lalu apakah atas nama cinta kita akan pasrah atau kita akan berusaha mencari makna dan tafsir dari ayat tersebut? Terapkanlah demikian. Orang yang sedang jatuh cinta punya tabiat ingin mengetahui segala hal dari orang yang ia cintai. Bagaimana dengan orang yang jatuh cinta dengan Nabi? Tidakkah ia penasaran apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi benci? Dan apa yang Nabi suka adalah perintah-perintahnya, dan yang Nabi benci adalah larangan-larangannya. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingin tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci? Dan yang Allah suka adalah perintahnya, dan yang Allah benci adalah larangan-larangannya. Kalau kita tidak punya ketertarikan, kita tidak punya rasa penasaran, kita tidak tertarik untuk membaca pesan dan mempelajari hal-hal itu semua, maka kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat kembali perkataan Ibnu Mas'ud di atas, man kana yuridu an ya'rifa madha hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu sedalam apa cintanya kepada Allah, maka tanyakan kepada dirinya seperti apa saya memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Aku lupa lihadza wa'ala.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan masih satu jam ya kami menemani kalian ya teman Pro 2, dan tentunya dengan berbagai macam informasi dan playlist terbaik dari studio. Di malam hari seperti ini ya, mungkin yang lagi sibuk menyiapkan makan malam, atau mungkin yang lagi di jalan ya teman Pro 2, atau lagi duduk santai setelah seharian nih dari pagi sampai sore tadi sudah beraktivitas luar biasa ya teman Pro 2. Nah, saatnya di malam seperti ini kamu rehat sejenak, dan ya untuk menemani itu semua kami akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik. So enjoy ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, di kesempatan ini kami juga akan kasih informasi nih. Ini penting sekali ya.
1: Iya.
0: Yang lagi heboh-hebohnya.
1: Benar sekali ya, teman Pro 2 ada.
0: Tahu kalian bahwa
1: apa?
0: Banyak yang apa ya, bundir gitu, bundir,
1: okay.
0: Terus mentalnya
1: down. Dan penyebabnya apa? Salah satu penyebab terbesarnya.
0: Salah satunya penyebabnya itu bullying gitu.
1: Yes, benar sekali ya, teman.
0: Perundungan, teman Pro 2.
1: Iya. Dan seperti kita tahu ya, di apalagi di era-era zaman sekarang nih, di era kemajuan teknologi yang semakin wow. Dan bullying dulu tuh bukan sekedar ketemu langsung ya, tapi sekarang tuh bisa melalui media sosial, bisa melalui berbagai macam cara tentunya ya. Dan dulu mungkin dengan cara yang berbeda, dan sekarang juga cara yang berbeda, tapi memberikan efek yang dan dampak yang luar biasa ya, teman Pro 2. Dan menurut saya ya, bahwa yang paling bahaya itu banyak orang memilih diam karena takut dianggap lemah atau takut nih, teman Pro 2. Takut dijauhi oleh teman atau siapapun ya. Nah, padahal setiap orang tuh punya hak untuk merasa aman dalam diri, iya, kemudian dihargai dan diterima apa adanya. Tidak ada satupun yang pantas direndahkan hanya karena penampilan atau cara bicara, latar belakang dan sebagainya ya, teman Pro 2 ya. Jadi itu dia.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Laki-laki timur paling sedap ya, dari Toton Karibo nih teman Pro 2 ya. Lagunya sangat energik nih teman Pro 2 untuk kita ya. Ya di sore hari ini mungkin yang lagi santai bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang nih teman Pro 2. Atau mungkin yang lagi sendiri ya teman Pro 2 ya. Dan tadi kita masih membahas tentang bullying ya. Satu hal yang paling penting.
1: Apa?
0: Jika kamu jadi pernah jadi orang yang dibullying ya, ingat ya, kalau pendapat orang lain itu tidak menentukan nilai diri kamu ya teman Pro 2, ingat itu. Dan kamu hanya perlu fokus berkembang, cari lingkungan yang mungkin lebih suportif, dan jangan ragu cerita ke orang yang dipercaya seperti keluarga, guru, sahabat ya. Ini semua pantas didengar dan dihargai. Nah itu dia ya teman Pro 2 ya. Jadi pendapat mereka tentang kamu ya, pendapat-pendapat jelek atau tindakan-tindakan mereka yang jahat terhadap kamu, itu tidak menentukan nilai diri kamu. Yang bisa menentukan itu hanya diri kamu sendiri. Oke? Dan untuk kamu yang mungkin melihat atau menyaksikan kejadian-kejadian seperti bullying itu ya, kamu jangan diam. Jika
1: harus
0: kamu
1: pick up,
0: iya, harus pick up ya teman Pro 2 ya. Jika kamu diam berarti kamu salah satu orang yang mendukung bullying itu sendiri. Harusnya kamu bisa menjadi orang yang menyebarkan kebaikan ya, dengan tidak membiasakan diri untuk membiasakan diri untuk melihat orang-orang itu dibully ya teman Pro 2 ya. Jadi jadilah orang yang positive vibes, karena banyak hal baik ya yang perlu kita lakukan. Kita tuh jadi manusia tuh hanya perlu satu saja, harus saling support, kemudian positive vibes dengan sesama. Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan daripada kita melakukan yang namanya bullying atau perundungan itu, Om Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2.
1: Tidak terasa ya, sudah hampir di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang sudah stay dari tadi bersama kami. Dan kamu akan ditemani oleh RG John dan juga RG Salsa ya, di jaga malam nanti.
0: Oke teman Pro 2, akhir kata saya Dodi Riti.
1: Dan saya Frankie, pamit undur diri.
0: Selamat malam dan sampai jumpa.

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, temukan Prodo HMNI dukung komitmen pemerintah tingkatkan kesejahteraan nelayan. Dilansir langsung dari KBRN, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut teman Produa disampaikan menyusul pidato Presiden mengenai kerangka APBN 2027 yang menempatkan sektor nelayan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Informasi selanjutnya, teman Produa alumni PMKRI kolaborasi cegah TPPO demi pekerja migran bermartabat. Dilansir langsung dari KBRN, ancaman tindak pidana perdagangan orang yang kian mengkhawatirkan mendorong alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia bersama DPC PMKRI Jakarta Barat menggelar sharing session. Kegiatan bertema mencegah TPPO wujudkan pekerja migran Indonesia yang aman dan bermartabat itu berlangsung di House of the Light and Seven Grain, Tomang, Jakarta Barat, Sabtu 23 Mei 2026. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2, polisi dalami dugaan kelalaian kecelakaan tewaskan 2 WNA di Cunca Wulang. Kepolisian Resor Manggarai Barat terus mendalami kasus kecelakaan fatal yang menewaskan 2 warga negara asing asal Austria di kawasan wisata air terjun Cunca Wulang, Desa Cunca Wulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu 24 Mei 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website www.rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

sih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

0: Isongolong Pro 2 FM ini ada Jonan juga Salsabil yang temani kamu di malam hari ini ya, edisi Senin 25 Mei ya.
1: 2026
0: ya. Tanggal tuanya makin kesini makin
1: iya.
0: Makin sinyalnya makin oke okay ya sinyalnya ya.
1: Tapi ini bulan Mei tidak terasa ya. Tiba-tiba sudah tanggal 25.
0: That's it teman Pro 2.
1: Dua hari lagi Idul Adha. Tiba-tiba Juni teman Pro 2.
0: Betul ya. Dan kita di malam hari ini akan ada yang fun-fun teman Pro 2 ya. Seperti yang sekali. Saat lagi coming up next. Ini jam 7:30 kita bakal bersama UKM Musik ya.
1: Iya, okay, UKM musik dari band Uniflor teman okay, Pro 2.
0: Universitas Forest ND yang tentunya kita bakal gali-gali informasinya seperti apa kesariannya mereka dan bagaimana cara mereka untuk bisa join di UKM Musik Unflor ini nih teman Pro 2.
1: Betul sekali. Nanti kita bakal live di YouTube RRI ND, Facebook RRI ND dan aplikasi RRI Digital teman Pro 2.
0: Yes.
1: Jadi biar malam kamu makin rame, kalian tinggal join di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hairan.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, share-sharing dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Back again teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dan saatnya kita sudah di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas teman Pro 2. Tentunya di hari ini ada yang spesial, apalagi baru hari Senin ya. Yes. Jadi kayak misalnya mau mulai dengan sesuatu yang berat juga tidak mungkin karena ini di Pro 2.
1: Betul, apalagi minggu terakhir ya, last week.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, mari kita ngobrol sudah menyambut bulan ke-6 ya, bulan Juni ya. Tapi untuk malam hari ini malam Senin terakhir ya, teman Pro 2 FM Dynamic, kita bakal bersama dengan teman-teman dari UKM Musik ya, dari Universitas Flores ND, yang sudah hadir di live YouTube kita dan juga di streaming kita ya di 92,2 FM, live-nya di YouTube dari ini teman Pro 2 bisa dilihat ya. Dan without further ado ya, kita langsung perkenalkan diri mereka juga semuanya. This is UKM Band dari Universitas Flores ND. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar semuanya di malam hari ini?
2: Baik-baik.
1: Oke, baik. Mereka
0: omongnya pakai nada ya. Terasa. Oke.
1: Oke, mungkin awalnya bisa kenalkan dulu ya teman-teman ke teman-teman yang lagi pantau kita di malam hari ini. Silakan.
2: Oke, mulai dari saya perkenalkan, nama saya Jordi, saya sebagai vokalis.
1: Oke, kakak Jordi, silakan.
3: Kalau saya, nama saya Joli, saya drummer.
1: Oh, Joli, drummer man.
4: Oke, okay, nama saya Putri Kenso, saya juga sebagai vokalis.
1: Oke, Putri, oke, band.
0: Jadi ini,
1: ini masih ada teman-teman yang lain sebenarnya ya, cuma
0: iya, Kak. Ya, iya, betul sekali teman Pro 2. Nah, ini selain perkenalan mungkin bisa cerita sedikit kapan mulai dibentuk UKM Band Universitas Flores ini, dan sudah berapa yang tergabung di dalam UKM tersebut.
2: Nah, jadi awalnya itu kan UKM Band ini di kampus ini kan sudah mati nih. Sudah tidak pernah aktif lagi.
0: Baik.
2: Nah, sudah saya dengan teman saya yang pemain bass itu nama Asir. Nah, dia bilang, "Jordi, daripada kita bayar uang kampus, kita tidak pakai-pakai fasilitasnya. Fasilitas di sana kan juga lepas-lepas saja."
0: Iya. Yeah.
2: Jadi makanya dia bilang biar kita aktifkan lagi UKM Band. Nah, sudah kami dua berusaha cari-cari teman-teman yang lain juga pemain. Nah, pada saat itu juga tuh langsung dapat CV-an yang waktu itu sama yang Yolik ini. Jadi kami dua, kami empat ini yang tampil pertama. Yeah.
0: Okay.
2: Nah, terus sejalan iringnya waktu kami cari lagi teman-teman yang lain juga mau bergabung. Jadi sekarang sudah 13 orang lah.
0: Wow, lumayan ya. Ini 13 orang dalam waktu yang kalau bisa dibilang sangat-sangat singkat, tetapi sudah banyak itu anggota di dalamnya itu.
4: Iya,
0: luar biasa.
1: Di band di UKM ini apakah sudah ada band-nya? Atau alat band-nya masih belum ada pada saat bergabung di situ?
2: Ya, untuk alat band itu sudah ada.
4: Dari kampus.
2: Ya, dari kampus terus dengan pribadi juga.
1: Lengkapnya bisa alat band-nya atau gimana?
2: Kalau gitar sih cuma satu di kampus. Dua. Dua, gitar iring sama gitar bass. Terus dengan drum akustik.
1: Oke,
2: itu ada cuma.
0: Oke, baik. Ini benar-benar juga kan mendukung kan jadinya. Terus bagaimana respon kampus ketika kakak-kakak mereka yang inisiatif begitu kan tahu kalau misalnya sudah lama vakum, sudah lama tidak ada, kemudian mengadakan kembali, respon dari pihak kampus ini seperti apa?
4: Sangat mendukung, kalau pihak kampus sangat mendukung karena dari mahasiswa itu bukan hanya kami sebenarnya yang ada bakat, sangat banyak.
0: Baik.
4: Tapi masih malu-malu untuk bergabung. Jadi kampus itu membuka peluang untuk teman-teman kami yang lainnya, mungkin yang belum sempat bergabung, melihat kami ini mungkin jadi mau bergabung begitu.
0: Oke. Berarti memang dapat dukungan juga, dapat support juga ya.
1: Betul, ada antusias juga teman Pro 2 FM
4: ini ya.
1: Dan biasanya kalau misalnya join di UKM Band ini itu tuh apakah kalian harus misalnya kayak tadi Jordi bilang karena awal mungkin tertarik ingin bangkitkan kembali, terus teman-teman itu apakah harus daftar dulu lewat mana atau bisa langsung daftar saja seperti itu?
2: Langsung masuk sih.
0: Oh, langsung masuk.
4: Join.
2: Teman saya bisa nyanyi, teman saya bisa main gitar. Masuk.
4: Langsung masuk. Terbuka untuk siapa saja. Intinya
2: langsung bergabung aja.
0: Oke, baik. Nah, ini dengan 13 orang kemudian dengan part atau bagian yang masing-masing di dalam UKM ini sudah sejauh ini bagaimana yang kalian rasakan? Apakah enjoy ataukah ada rasa kayak aduh tiba-tiba ada struggle ini terus kita harus atasi begini begitu?
2: Ya kalau ada sih itu. Menurut kamu bagaimana?
4: Ayo Kak.
3: Kalau soal itu sih gimana ya? Ada.
0: Biasa,
4: pasti ada.
3: Hanya kami berusaha untuk tetap solid, mempertahankan pertemanan kami seperti apa ke depannya.
4: Yang kurang diatasi.
0: Iya, betul. Nah, sejauh ini performance yang kemarin baru kalian tampilkan atau kemarin baru digelar nih apa nih, kalau boleh tahu, kita teman-teman Pro 2 mau tahu nih malam hari ini.
4: Yang kemarin itu baru saja wisuda ya, Kak. Jadi kami bandnya itu tampil di situ.
0: Oke.
2: Tapi sebelum-belum itu juga.
4: Sebelum itu juga ada event yang mereka tampil.
0: Baik. Ini berarti tampil tuh ketika ada event di dalam kampus atau semisal ada kegiatan luar nih, mungkin kakak-kakak kayak juga berpartisipasi atau seperti apa nih?
2: Kalau di luar sih baru di apa? Baru di kafe sih paling.
0: Oh, baru di kafe. Ya, ih, keren. Ya. Oke.
1: Okay. Dan apakah mungkin ada teman mungkin di luar mungkin yang mau ikutan sama kita atau gimana?
2: Iya.
1: Oke, okay, bisa. Okay. Kakak Putri mungkin bisa.
4: Oke.
1: Okay. Silakan. Jadi teman, jadi mereka ini ada 13 orang teman Pro 2 FM. Yeah. Lagi lumayan banyak ya yang seintunya sama musik teman Pro 2 FM ND. Jadi untuk anak Unpor maybe yang masih malu-malu ya kalau dengar Pro 2 malam hari ini tuh bisa langsung tuh, bisa langsung cari Kakak Jordi, Kakak Jolin juga, Kakak Putri ya. Mereka-mereka ini orangnya welcome teman Pro 2 untuk yang mau bergabung di malam hari ini. Dan kita sudah kedatangan satu orang lagi teman Pro 2.
0: Iya.
1: Ini juga part of UKM band ya. Langsung datang teman Pro 2 FM Day di malam hari ini. Silakan perkenalkan dulu, Bro.
5: Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Banggo dari Prodi Hukum.
1: Oke, ada Kakak Dimas sebagai apa kalau misal di UKM Band?
5: Vokalis.
1: Vokalis juga di
0: UKM Band. Oh, jadi vokalis di UKM Band Unflor banyak berarti?
4: Banyak.
0: Oh, I
1: see. Jadi kalau misalnya ada yang berhalangan bisa, iya, change gitu.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2.
1: Banyak, protandarnya banyak ini.
0: Nah, ini kalau misalnya dalam proses untuk persiapan event itu ada tidak sih tantangan yang dari kakak mereka alami atau tiba-tiba kayak aduh ada yang harus digantikan, semisal ada yang berhalangan atau bagaimana? Tantangan yang mungkin menurut kakak-kakak kalian sebenarnya tuh itu jadi sebuah hal yang berat tetapi kalau misalnya sama-sama jadi seru begitu.
2: Tantangan kayak ganti orangnya atau
0: iya, tiba-tiba kayak berhalangan gitu, atau tidak bisa ikut tampil padahal sudah latihan bersama begitu.
1: Apalagi mungkin pas wedding, mungkin satunya mungkin ke Singapura,
2: Jamaika. Ada sih itu paling. Paling mungkin kan ini kan ada juga yang isi keyboard nih. Nah, jadi paling mungkin yang berhalangan tuh kayak yang pemain gitar ya yang biasanya. Ya pemain gitar itu, pemain gitar kan ada dua nih, melodi satu sama iring satu, ritem. Nah jadi kalau ritemnya tidak bisa, masih ada keyboard yang bisa iring-iring dikit.
1: Ya itu bisa menangkapi ya soalnya. Iya. Kalau misalnya salah satunya hilang tuh,
0: ada
2: lagi. Sudah ganjal lah ya.
1: Tidak hilang satunya ketika penampilan.
0: Betul, dan menurut ini kayaknya harus masing-masing deh, karena POV dari masing-masing dari kakak berempat malam hari ini. Menurut kakak-kakak sendiri, seberapa penting UKM band itu ada di sebuah kampus dan untuk ada di Universitas Flores ini seberapa penting menurut kakak kalian?
1: Selain kakak Dimas mungkin duluan?
4: Sudah.
1: Iya. Ayo,
5: silakan. Saya rasa penting sekali ya, karena banyak mahasiswa di Unfor itu bakatnya itu tuh kayak terpendam gitu, tidak mau menyuarakan gitu. Jadi seadanya kami mungkin adik-adik bisa mengikuti jejak kami.
0: Iya, kalau Kak Putri?
4: Kalau saya sih sangat penting ya, karena supaya teman-teman lain, terkhususnya juga kayak dosen-dosen yang membimbing kami di bagian ini tuh lebih melihat, oh anak-anak ini punya kemampuan ini, jadi apa saja yang kekurangannya itu bisa diatasi dan segera, contohnya seperti tadi yang saudara Jordi bilang, kurang ini gitar atau apa begitu, segera diadakan.
0: Oke, lebih ke fasilitas. Ya, yang bisa mendukung dan lebih memadai begitu. Oke, kalau Kak Jolin sendiri?
3: Ya, kalau dari saya sih sama, sangat penting, karena dengan adanya UKM musik itu bisa membantu anak Unflor menjalin sebuah komunitas untuk semakin meninggikan tingkat solidaritas.
0: Oke.
4: Dan juga Tambah satu, kalau ada kegiatan di kampus kita tidak perlu pakai orang lain lagi, sudah ada.
0: Iya, betul ya, sekali. Jadi kan itu juga sebagai apa ya, kalau bisa dibilang promosi kampus lah, karena kampus di dalam juga ada begitu, kenapa harus dari luar? Iya. Oke, kalau Kak Jordi?
2: Kalau dari saya sih ini UKMB itu penting karena kayak bisa menarik-narik adik-adik yang baru-baru lulus SMA kayak gitu. Kayak kita waktu promosi kampus, mereka bilang, "Wih, di Umflor ini ada UKMB, alat-alatnya lengkap gini-gini. Kakaknya keren aja."
1: Jadi buat yang pertama tadi sama, kenapa tidak join UKMB?
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, miliar dan
0: sebagainya.
1: Dan kalau misalnya genre nih, genre yang biasa kalian mainkan tuh apa biasanya? Atau masing-masing kalian tuh punya POV genre yang berbeda-beda biasanya kalau main?
2: Iya.
1: Berbeda sih.
2: Kalau dari saya paling saya pop, reggae sedikit. Ya.
1: Kalau Jolin?
3: Kalau saya drummer.
1: Ini drummer.
0: Oh, drummer.
3: Main.
0: Iya.
1: Kalau Putri biasanya genre?
4: Kalau saya sih biasanya pop, sama kayak Jordi reggae atau apapun yang dikasih pasti kami harus pelajari apapun itu, disesuaikan. Iya, tancap gas.
2: Dangdut.
5: Oh, saya sama saja sih pop, tapi lebih kayak musik yang baru-baru kali ini viral. Itu lebih ke saya.
0: Iya. Oke, kayak apa yang lagi viral? Kicau mania. Oke, ini tadi bahas promosi ya. Ini kalau misalnya dari UKMB Universitas Flores sendiri, selain memang kayak kita lagi ketemu orang, kemudian ngobrol, oh ini ada UKMB Universitas Flores, itu kira-kira kalau yang mau berminat atau melihat kayak kegiatan-kegiatan kalian itu bisa update di sosial media apa nih begitu?
2: Kita di IG. Iya, paling banyak di
0: Instagram.
2: Iya, iya. Okay. Di Instagram. Terus ada YouTube ini apa? Universitas Flores juga, itu juga ada, semuanya ada.
0: Oke, berarti di update semua ya, kegiatannya, kemudian mungkin proses persiapan, latihannya seperti apa, begitu. Dan kalau sejauh ini, kan ini kakak-kakak tadi sempat cerita sedikit ya, teman Produa itu ada dari semester berapa, maksudnya bukan yang bareng-bareng atau sama-sama, begitu. Itu kalau kalian prodi-prodi yang berbeda, begitu, untuk menjaga latihannya, kemudian sambil kuliah, lagi banyak tugas, itu seperti apa nih? Apakah ribet? Orang ND bilang, aduh terlalu ribet. Atau malah jadi kayak, ini kalau misalnya habis saya kerja tugas, saya langsung latihan, begitu.
2: Kalau ribet sih pasti ada.
0: Iya.
2: Apalagi kayak saya nih kan arsitek nih.
0: Iya.
2: Nah itu arsitek kan tugasnya banyak sekali. Terus sudah 3 hari juga saya tidur jam 6 pagi.
0: Ini langsung sambil curhat ya.
2: Nah, terus suara sudah hilang, harus pergi latihan lagi. Harus sesuaikan jam lagi semuanya.
0: Okay.
2: Jadi capek pasti ada.
0: Ya itu ya, struggle-struggle ya. Oke. Okay.
1: Semua waktunya antara praktis dengan kuliahnya teman Prodi. Jadi tidak gampang juga teman Prodi.
0: Yeah, iya.
1: Berarti kalau misalnya tiket tampil itu siapa yang paling banyak kasih ide untuk, oh lagunya kayaknya ini lagu-lagu buat ditampilkan gitu.
2: Semua sih.
4: Sama-sama. Ya,
3: kami sering siapa?
4: Saling
3: memberikan masukan.
0: Walaupun banyak ya, semisal dari satu ke yang satu kayak pendapatnya lain, tetapi nanti keputusan yang diambil ya keputusan yang sama-sama, maksudnya sama-sama enak begitu.
1: Dan kalau chemistry bagaimana? Karena orang bilang tuh bahwa kalau memang dia sama suka musik, bukan cuma soal sefrekuensi, tapi sekemistri juga. Karena kalau misalnya orang bilang sefrekuensi, oke lah sama-sama suka musik, tapi belum tentu sekemistri, karena itu butuh closure-nya juga hebat.
2: Bersama terus, ya.
1: Itu bagaimana kalian menanggapi seperti itu?
3: Soal chemistry, ini kita sudah banyak latihan untuk membangun chemistry, itu sudah ada mulai terbentuk. Sudah ada mulai sedikit-sedikit lah. Gambaran ketika ada satu lagu mau diulik, kami sudah siap, untuk para pemain itu sudah siap mau masuknya seperti apa, untuk mau diubahnya seperti apa. Kami tinggal istilahnya buku seeing lah begitu tuh, main mata kayak gitu. Jadi seperti itu.
0: Berarti main mata bukan untuk cewek-cewek ya. Main mata untuk mainkan musik, teman Produa. Aduh, jangan salah paham nih kalian. Oke, ini selain yang dipelajari di UKM band musik ini kan ya benar-benar fokusnya ke musik. Jadi kayak apa yang dilihat oleh para penonton, apa yang dilihat orang sekitar begitu. Tapi nilai penting apa lain yang kakak-kakak semua tuh pelajari atau memang selain bangun chemistry tadi ya, kayak nilai apa yang kakak-kakak pegang kayak sampai dengan hari ini juga kayak, oh iya kita tetap semangat ada di UKM band musik ini?
2: Profesional bagi waktu. Itu saja paling.
4: Kebersamaan.
2: Iya, kebersamaan.
0: Kalau Dimas?
5: Sama juga sih.
0: Intinya harus kompak ya.
4: Iya,
0: intinya.
5: Kalau okay. Kompak ya hancur.
0: Iya, betul.
1: Tuh, apalagi band-band tuh gampang ini ya.
2: Iya. Yeah.
1: Beda sama kita, beda sama yang orang memang solois atau vokalis solois. Iya, ya, gitu. Tapi kalau band memang kalau tidak kompak, wadidaw.
0: Iya, iya.
2: Apalagi waktu pas mau latihan gitu, teman yang satu belum datang, gini-gini.
0: Yes. Oh iya sih. Yang penting ya itu tadi profesional bagi waktu, yeah. On time juga kan.
2: Yeah.
0: Kalau misalnya lagi pas udah semangat latihan, tunggu terlambat kan jadi moodnya itu ya.
2: Yeah,
0: iya, betul sekali teman berdua. Dan kalau misalnya ini selanjutnya the next performance ini rencananya ada di tampil di mana, bakal ada acara apa begitu?
5: Oh, itu tuh.
2: Di bulan berapa? Juli.
5: Juli.
2: Di bulan Juli itu rencananya ada buat ini festival band antar pelajar SMA. SMA SMK.
0: Oke. Okay.
2: Dari UNTT.
0: UNTT.
2: Ya,
0: UNTT.
1: Ya.
0: UKM Band Universitas Flores. Oh.
1: Apa itu perlombaan atau just festival saja? Festival
2: perlombaan.
0: Ya.
2: Sudah termasuk perlombaan.
0: Berarti 13 orang ini kerjanya berat ya setelah ini.
1: Kita melihat-lihat siapa nih the next vokalis sama.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2.
1: Dan kalau misalnya ketika kalian tampilkan itu tuh biasanya referensi musik itu tuh kalian lebih ke Indo atau ke manca nih untuk bandnya itu biasanya?
4: Mixing
1: saja. Atau kalian lebih ke Indo, mancanya sedikit atau manca lebih banyak, Indonya sedikit?
2: Hampir-hampir sama rata sih kayaknya. Iya.
0: Oke.
4: Diikuti dengan grupnya acara sih.
0: Oh iya, kayak tergantung ya mungkin acaranya eventnya lagi apa kayak kemarin wisuda mungkin. Kemudian nanti kayak festival gitu. Jadi kan kayak temanya apa begitu kali ya.
4: Sesuai.
0: Oke. Dan ini teman Pro 2 tidak terasa ya kita sudah di penghujung waktu edisi CLBK cerita langsung bersama komunitas di malam hari ini. Kalau misalnya dikasih kesempatan itu apa sih impian kalian untuk UKM band Universitas Flores ke depan?
1: Dan juga lagu apa yang mau kalian bawakan as a band?
0: Iya. Yeah.
2: Oh, waktu festival nanti.
1: Iya. Apa ya?
2: Apa ya? Lagu
5: belum ulik sih.
2: Kita belum. Iya, lagu belum ulik sih sampai sekarang. Iya. Untuk persiapan itu kayaknya masih perlu waktu lagi itu, masih harus ya harus bersama lagi.
0: Oke.
2: Kayaknya belum diomong lagi sama-sama itu.
0: Oh iya, belum, berarti masih butuh lagi persiapan yang banyak begitu.
3: Hanya dari kami teman kami para pemain ada singgung-singgung sedikit sih pernah. Harus main lagu tuh yang agak berat gitu. Ya agak rock lah begitu.
2: Biar kita sebagai tuan rumah tuh kayak orang lihat wih.
0: Berarti tuan rumah pas tapi di belakangnya berat ya.
3: Sama lagu-lagu yang memang
1: bisa.
0: Iya, betul sekali. Dari Kak Putri mungkin?
2: Kok harapan?
5: Harapan Benny kemana?
4: Harapannya itu tadi semakin kompak, tidak boleh dengan egonya masing-masing. Pokoknya saling mendukung lah. Ada masukan diterima sama-sama.
0: Oke. Dan ini mungkin yang terakhir ya, pesan buat adik-adik mungkin yang mau bergabung ke UKM Band Universitas Flores. Nanti seperti apa, kemudian kalian bisa kasih semangat begitu ke mereka biar mereka berminat untuk bergabung di UKM Band Universitas Flores ini.
5: Jadi pesan buat adik-adik semua, jangan malu untuk memularkan bakat suara atau gitar apa segala macam itu. Jadi maju saja. Kami ini semua kakak-kakak yang akan menerima semua. Terlebih latih, kami akan siap latih.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena musik itu pasti fun-fun kok.
0: Ya. Tidak ada senioritas.
2: Tidak ada. Bebas.
0: Bebas.
3: Kita saling mengisi, saling melengkapi juga.
0: Ya.
5: Okay. Bahkan ada dua orang teman kami lagi skripsi.
0: Oh, berarti pressure-nya agak berkurang.
5: Ya.
0: Ketika dia gabung di band ini, jadi kayak ya, sudahlah agak sedikit menghibur. Iya, betul. Ya.
1: Dan semoga saja ini bisa jadi salah satu UKM band yang hits lah di kota ini, teman-teman.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Karena kalau soal musik itu pasti banyak kalian bisa diulik di situ, teman-teman.
0: Okay, teman Pro 2, ini kita sudah di penghujung acara CLBK Cerita Langsung Bersama Komunitas. Dan tentunya obrolan malam hari ini makin seru. Tapi kayaknya Kak Hen, kayak di closing kita bisa minta mereka
6: short song. Cuma short song, apa sih lagunya?
0: Apalagi vokalisnya ada tiga malam hari ini.
6: Lagunya ada tiga vokalisnya.
0: Iya, kayaknya sedikit saja dia kasih saja buat Pro 2 malam hari ini.
5: Juris feel. Suara indah mujur.
6: Silakan dulunya.
0: Kayaknya Dimas perlu deh, Dimas, Jordi, Kak Putri malam hari ini bertiga begitu.
5: Lagu apa?
2: Slow-slow usah.
6: Apa?
5: Rusakku itu.
2: Apa lagu apa? Nanti ini gitu.
5: Langsung gitu.
2: Kita mania. Oh.
6: Apa? Lagunya.
2: Ya, kakaknya di dalam
5: kami ikut
2: bagian ini ya.
4: Kami always.
2: Aku.
6: Baik, cerita apa kamu?

0: Sudah.
1: Yeay.
2: Oke, okay, ya. Halo, what is love you, teman Prodi FM ND ya. Mewakili teman-teman yang lain, Kakak Putri ini sudah mencontohkan ya vokalnya teman Prodi FM. Tapi saya penasaran juga dengan vokalnya Jordi. Jadi vokal
1: walaupun
2: based in crime, teman Prodi FM dengan Kakak Jordi ya. But untuk semua teman-teman UKM Band, pokoknya all the best ya. Sukses kedepannya dan kita tunggu penampilan-penampilan berikutnya di teman-teman.
1: Iya, betul sekali. Kita tunggu ya festivalnya nanti di bulan Juli ya, teman Pro 2. Ya. Dan thank you so much ya sudah hadir malam hari ini di Pro 2 RRND. Kita juga nanti next bakal ngobrol lagi kalau ada sesuatu yang bikin kalian semua jadi kepo teman Pro 2. Ya. Oke, teman Pro 2, kita akhiri edisi CLBK cerita langsung bersama komunitas malam hari ini. Kita masih stay bareng kamu, bareng kita berdua tentunya nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti bakal ada MLC Music Live Chat yang akan langsung dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Langsung saja saya Salsa dan Kak John Sugi kita Kepan pamit dari ya, CLBK.
2: Ini teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
3: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Di teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook Pro 2 Indie.

0: gitu loh, Lela.
1: Cinta itu cinta.
0: Iya, Intan. Eh, Intan, sini kau dulu, duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: di sini. Gitu loh, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman terbaik kau.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Prodo FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau
3: enggak salah. Benar. Lagi pack banget.
2: Ingin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Yeah. Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya,
0: itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chatnya gokil.
3: Terima kasih.
0: Chances.
3: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chen di sini,
3: silakan komen
0: kita,
3: aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, okay. 8, karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity University harusnya
0: bersatu.
3: Kok keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat itu
3: di Unity.
0: Di Unity.
3: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
3: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu.
0: Iya,
2: kan
0: juga ya, bener ya, 25%
2: iya,
0: persen,
2: iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu, tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita kerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video,
3: video.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri, bikin
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya,
3: pertemanan dan persahabatan aja,
1: semuanya link-link-link
0: tapi ya itu seninya ya, jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini terus. Benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja itu pasti lebih berasa ya nggak sih.
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya,
2: unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: alhamdulillah gitu. Bener banget, mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya,
3: lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lala Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Coba tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
1: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak itu, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan, itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya bacain satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Masih gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
2: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
2: Aku salah apa? Gak ada.
0: Gak apa-apa.
2: Itu sih gak apa-apa. Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Yaudah kita makan ini nasi goreng ya.
2: Gak mau. Terus mau makan apa?
0: Gak tahu. Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
2: Iya.
1: Betul.
2: Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama.
2: Iya. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Tapi itulah ya namanya cinta ya.
0: Emang gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
2: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Musiknya
2: jangan.
0: Ini ya yang bikin musik.
1: Kita
0: gokil.
1: Dari 5 track 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng. Terus yang produce ada aku sama Zwetsa. Semua
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Maunya
1: girl band group vokal.
0: Jangan dong.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai chance ini agak beda, ada gak?
3: Itu Inflation sih, sekarang dia nge-rap.
0: Oh, iya, oh itu maksud gue. Tadinya
2: iya.
0: nge-rap.
2: Iya, yeah, tadinya okay. ini aja, ya.
0: Jadi sekarang jadi nge-rap.
2: Ngisi role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yeah. yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan. Mm-hmm. Sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu kan soalnya.
2: Swenson
0: ya. Oke. Oke, sekarang gue mau tanya ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya.
0: Nggak ada. Benar. Okay. Ya udah. Sekarang kita mau ke Lanjut lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Syarina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson. Lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: dan ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: The Channel Chance.
0: Channel Chance ya.
2: Benar.
0: Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang bro dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
1: Terus, terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana? Ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri. Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, enggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya enggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gua dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus, Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh, di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya, atau
3: mungkin rendang
0: paru atau otak.
1: Nasi Padang. Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke. Okay. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja. Betul. Gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul
0: group
2: banget dia.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana itu?
0: Di Bintaro Plaza. Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku nggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Gitu dia ya.
0: Ya.
2: Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget. Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu nggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: lucu banget itu, boleh
0: Brachens. Kasih kredit gue ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Brachens ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, ntar abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show dan tentunya masih bareng sama
1: Chance.
0: Iya. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati. Okay.
0: Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
0: Yakin sih. Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat Chance ya. Yang pertama. Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura loh.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu? Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu keren sekali. Enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Solois cowok
0: favoritnya Vicky. Tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Pamungkas. Bisa juga kompak. Gokil. Set ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia juga kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu lo, pernah cerita enggak deh dia pengen punya mobil sih?
2: Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lo jangan-jangan enggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
2: R3. Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Bener.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya. Baru sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gedung. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi
0: putih. Ya benar.
3: Karena susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Tukar. Lumputan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih
1: pilihan nih, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Oke. Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
2: Keluarga kita ya. Kita hanya kalah di mobil impian ya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya, iya, iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biar dikasih. Amin, amin,
2: amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX, LGX. LGX ya? Oke,
3: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, bro.
2: Nah, makanya. Kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia.
0: Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya. Baru beli mobil. Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV itu.
0: Iya. Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Yeah. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul. Ya.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Dapat hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak. Belum ya? Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Nyanyi doang dong. Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
2: guys. Ini LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance
2: sudah. Lagu sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita, Mustahil. Jika segitu ya, one, two.

0: terima kasih banyak.
1: Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD. Wah,
0: terima kasih. Jadi,
1: tolong diputarin juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances silakan aja Vicky. Dia main lempar, dia main kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih.
1: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat Geek Six di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye.
2: Peace out.

0: terbaik kamu.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, selamat malam buat yang semua yang masih terus mendengarkan 92,2 FM. Mas Arjan dan juga Salsabil yang temani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan barusan kami ikutan Music Live Chat barengan sama Chance dan juga Angga ya dari Pro 2 FM Jakarta. Dan saatnya kita masuk ke musik akselerasi kreatif teman Pro 2. Untuk malam hari ini, Jam bakal hadirkan sebuah lagu dari Murphy Radio dengan judul Graduation Song ya. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberikan dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka, Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2018 ya. Kini lagu itu diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan perjuangan dan harapan seorang ketika memasuki fase hidup yang baru, teman Pro 2. Ini dia Murphy Radio dengan Graduation Song di musik akselerasi kreatif malam hari ini.

0: teman produk FM ND, saya masuk di cerita penutup hari malam hari ini ya. Dan untuk semuanya, semangat terus buat teman produk FM ND ya. Untuk yang mau bercerita, kita buka teman produk FM ND ya.
1: Iya, betul sekali teman produk ya. Kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Jadi semua bisa kalian curahkan ke kita, bisa sharing ke kita, jangan pendam sendiri ya teman produa. Nanti tiba-tiba cari tali kan susah ya.
0: Betul.
1: Jadi, ya mending kalian kesini saja.
0: Betul. Jadi hindari hal-hal yang mungkin kamu susah untuk sharing gitu ya, karena
1: iya,
0: ya mungkin tadi itu mungkin ada orang yang sebagian bisa sharing, ada orang yang privasi, tapi kalau misalnya itu hal berat buat kamu, sepertinya penting untuk bisa bicara sama orang
1: lain.
0: Karena
1: sepertinya
0: mungkin bisa mengurangi beban kamu suara saat ini teman-teman.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yeay, teman Produa, kita masih di cerita penutup hari ya. Jadi buat kamu yang mungkin sedang meresahkan apa yang sedang membebani pikiran kamu, kamu lagi galau, tapi malam hari ini biasanya ada yang bergabung sih di Produa. Ada kakak yang di depan itu, kakak Minion, dengan foto profil Minion dia. Dia sering bergabung, dia selalu menjadi pendengar setia kita. Dia juga ada di kawasan Jalan Durian nomor 1. Panggilannya sih kakak Minion, karena profilnya kakak Minion sih. Karena kalau langsung sebut nama, dia pasti langsung WhatsApp di nomor Produa. Hey, diam kalian semua. Dia kayaknya lagi mendengarkan kita, santai bareng kita. Ayo dong kakak Minion curhat, buka isi hati kamu, apa sih yang sedang kamu pikirkan begitu.
1: Ya,
0: dan juga teman-teman Produa lainnya, kalian bisa join di line telepon kita 082147650422.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PCC Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2 FM ini ya, masih terus kita ajakin kalian buat gabung di 0821 476 5 0422. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Buat hari ini ulang tahun ya di tanggal 25 Mei. Mohon maaf kalau misalnya kemalaman ucapannya. Yang terbaik didoakan buat teman-teman.
3: Iya betul, tapi kayaknya banyak di hari ini yang lagi ulang tahun teman Pro 2 ya. Kayak mungkin tanggal cantik juga. Terus hari ini juga mau menyambut minggu terakhir ya di bulan Mei 2026 ya. Teman Pro 2, semoga kalian yang lagi merayakan ulang tahun semoga selalu bahagia dan sehat semuanya teman Pro 2.
2: Dan semoga kalau di antara kalian yang masih ada cahaya, bercahaya dan bersinar lah ya, seperti teman kita yang ada di sebelah kamar kita. Mm-mm. Yang ingin sekali mendengarkan lagu-lagu yang bertemakan cahaya.
3: Oke.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

0: Masih punya 1 jam lagi. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bukan jam request lagu, Deng.
1: Betul.
0: Ini jam kamu mencurahkan isi hati ya, kamu.
1: Betul,
0: begitu. Jadi kalau misalnya kamu galau malam-malam, kalian tinggal mampir saja di Prodo FMND. Kalian tinggal join di line telepon kita 082147665422 dan pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pradua.

0: Hai teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.
1: Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Oke, teman Pro 2 FMND dari Ciko. Selamat malam buat Ciko yang sudah join di malam hari ini. Kak, seharian ini jujur banyak hal yang saya alami, tapi puji Tuhan dilancarkan semua. Dan saya cuma berharap bahwa selalu sehat dan tetap punya tujuan pada masa depan saya, Kakak, di tengah kesibukan saya pada saat ini. Oke, semoga selalu sukses. Ya, untuk teman-teman semua yang masih berjuang hingga detik ini, teman Pro 2.

Hai teman Pro 2ND, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kok semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join tadi, walaupun cuma satu dari teman Pro 2 FM ini.
1: Iya, betul sekali teman Pro 2.
0: Dan nanti akan ada musik-musik santai buat teman malamnya kamu di Music Breaking di pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah. Terus barengan sama John dan juga Salsa di Jaga Malam, jangan galau
1: malam-malam.

Tahukah peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

0: seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook Pro 2 Indie.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya ram ini, maka kami telah selesai memulai teman Pro 2 di edisi penyiaran hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92,2. Akhir kata, saya John dan juga Salsa Abil, penyiar teman Pro 2, dan juga tim Indie malam ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Projo, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Panca Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman-teman pendengar Pro 2 RRI ND di mana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat saja. Jumpa kembali bersama saya, Maria Mater Dei Susana Neni SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Renungan Pagi Katolik, edisi Selasa, 26 Mei 2026. Mari mengawali pagi dengan selalu mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, agar hari ini ada banyak kebaikan Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Tema permenungan kita di pagi ini adalah janji Tuhan tidak pernah gagal. Sebelum kita memulai renungan kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru, nafas kehidupan, mentari di pagi yang cerah ini, dan atas semua pengalaman hidup, baik pengalaman pahit maupun pengalaman manis yang sudah kami alami sampai saat ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyinari kami ya Bapa, agar sekarang ini kami mampu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Para pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekalipun disertai penganiayaan, pada masa ini juga kalian akan menerima kembali 100 kali lipat, dan di masa datang menerima hidup yang kekal. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga, ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi murid Yesus bukan sekedar memiliki identitas sebagai orang beriman. Mengikuti Kristus berarti rela menyerahkan hidup kepada kehendak Allah. Dalam Injil Markus hari ini, para murid telah meninggalkan rumah, keluarga, pekerjaan, dan kenyamanan duniawi demi berjalan bersama Sang Guru. Pengalaman para rasul sebenarnya juga menjadi pengalaman banyak orang beriman zaman ini. Ada orang tua yang begitu bekerja keras demi mendidik anaknya dalam iman. Ada kaum muda yang berjuang mempertahankan nilai Kristiani di tengah budaya dunia yang sering bertentangan dengan Injil. Ada pula mereka yang diam-diam tetap setia berdoa walau hidup penuh persoalan. Semua ini adalah bentuk nyata dari murid yang meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan. Dalam terang refleksi sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan kecil yang dilakukan dengan cinta memiliki nilai besar di hadapan surga. Tuhan tidak pernah berhutang pada kasih manusia. Apa yang kita lepaskan demi Kristus akan dikembalikan Tuhan dengan caranya sendiri. kadang bukan dalam bentuk kekayaan materi, tetapi dalam damai batin, sukacita rohani, keluarga rohani, dan pengalaman kasih Allah yang mendalam. Banyak orang kudus mengalami hal ini. Mereka meninggalkan kenyamanan dunia, tetapi justru menemukan kebahagiaan sejati dalam Tuhan. Dunia sering mengukur hidup berdasarkan keuntungan materi, tetapi Yesus mengukur hidup berdasarkan kasih dan kesetiaan. Dalam renungan harian Katolik hari ini, kita diingatkan bahwa berkat terbesar bukanlah keberhasilan duniawi, melainkan hidup kekal bersama Allah. Semoga para pendengar yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang boleh menguatkan kami di pagi yang cerah ini. Dampingi kami yang adalah murid-Mu agar mampu melepaskan keterikatan duniawi dan mempersembahkan segalanya kepada-Mu. Berkatilah segala aktivitas kami hari ini, agar apapun yang kami lakukan hari ini, sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepada-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman Pro2, kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Saya Maria Mater Dei Susananini SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama para sahabat yang bertugas dari RRI Pro2 Ende, mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga kita semua dan keluarga, kerabat, kenalan kita senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Salam kasih persaudaraan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

teman-teman produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Eh, kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.
1: Ini merupakan satu hikayat, satu hikmah kehidupan yang didapat.
0: Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Terbaik kamu.
2: Teman Perjuangan, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan doa Angelus yang disiarkan untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi Putri temani kamu dengan Info Pro 2. Info Pro 2 dimulai dari Balai Penyuluh Pertanian dan Rutan Bajawa Kembangkan Pertanian Organik Binaan. RRI.co.id ngada, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bajawa memperkuat kerjasama pertanian produktif bersama Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bajawa Senin 25 Mei 2026 pagi. Kolaborasi ditandai peninjauan langsung kondisi lahan dan tanaman di area Brandang Rutan Bajawa oleh tim penyuluh pertanian. Kegiatan lapangan dilakukan untuk mengevaluasi keberlanjutan program pembinaan pertanian bagi warga binaan di lingkungan Rutan Bajawa setempat. Tim penyuluh juga memetakan kebutuhan teknis guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang dikelola warga binaan secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya dikutip dari RRI.co.id, BPBD Kabupaten ND mendorong pembentukan forum penanggulangan bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah ini dinilai penting karena dapat dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Eklanus Meta, usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten ND Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi melibatkan unsur Pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi dunia usaha, komunitas masyarakat, dan juga media. Informasi penutup di Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2, Kemenag Flores Timur dorong gerakan ekoteologi lewat misa inkulturasi. Dikutip dari RRI.co.id, Flores Timur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aliosius Baba Putra, mengajak masyarakat memperkuat kesadaran ekologis melalui pendekatan iman dan budaya dalam misa inkulturasi di Gereja Santo Yosef Pembaptis Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Jumat 22 Mei 2026. Ajakan disampaikan sebagai bagian dari penguatan program ekoteologi yang menjadi prioritas nasional Kementerian Agama. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa menjaga lingkungan hidup bukan hanya bertanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari panggilan iman. Menurutnya juga, masyarakat Flores Timur selama ini hidup berdampingan dengan alam dan memiliki kearifan lokal yang perlu terus dijaga. Jadi ya teman Pro 2, sekian Info Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami di www.rri.co.id.

2. Yeay. Yeay, yeay, yeay, yeay. Selamat pagi. Selamat datang kembali, maksudnya Slimit Dating lagi. Selamat datang kembali ya teman Pro 2 di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Radio yang sangat keren, kece, badai. Ini sebagai inspirasi buat kamu-kamu anak muda di luar sana. Oke, okay? By the way, kita akan seru-seru di Spada edisi hari ini ya, hari Selasa 26 Mei 2026. Oh my god, sudah tanggal 26 saja. Kita bakalan berganti bulan nih ya, di hitungan hari saja nih. Dan juga besok bakalan ada hari raya spesial ya buat teman-teman umat muslim. Akan merayakan hari raya Idul Adha, atau mungkin orang-orang tuh sebutnya juga kadang-kadang Lebaran Haji, teman Pro 2. Sekali lagi Putri mau mengucapkan selamat pagi ya buat teman Pro 2 yang mungkin baru bangun, atau mungkin sudah siap-siap ke sekolah, ke tempat kerja, atau mungkin ke tempat perkuliahan, atau ada yang mungkin masih rebahan sambil memikirkan sarapan apa ya pagi ini. Eits, tapi pagi ini kita tidak bakal ngomongin nasi kuning, roti bakar, atau mie instan dulu ya. Kita tidak bakal bahas sarapan yang ya biasa-biasa yang temani kamu setiap harinya. Karena saya bakalan ajak kamu bahas makanan-makanan paling aneh dan ekstrim dari berbagai negara. Dan serius nih teman Pro 2, ini bukan waktu yang tepat nih buat kamu yang mungkin sudah siap-siap ke sekolah atau kerja atau kuliah lagi sambil makan. Karena kamu kalau dengar ini sambil makan, kamu pasti gampang geli dan gampang kayak rasanya mau mual-mual. Karena takutnya tuh sarapannya aman, tapi makan siang itu nanti jadi batal total kalau kamu dengarkan siaran ini. Tapi kamu harus dengarkan. Kita sudah ada di Kepo Time teman Pro 2. Kita bakal bahas makanan-makanan ekstrim dari berbagai negara. Ini sih bikin kamu bisa menambah referensi ya. Mungkin kamu memang suka kuliner-kuliner ekstrim, bisa masukkan ke list ini teman Pro 2. Tapi kayaknya, aduh, tidak usah ya. Kalau kita mau rasa kuliner ini, kayaknya kita harus terbang sampai ke negaranya nih. Tapi uniknya nih teman Pro 2, ada makanan dari hiu fermentasi, gurita hidup, sampai telur yang isinya tuh hampir jadi anak bebek. Aduh, membayangkannya saja tuh sudah bikin merinding campur penasaran kan. Uniknya makanan-makanan ini justru jadi favorit di negara asalnya nih. Ada yang katanya tuh bikin awet muda, ada yang jadi kuliner wajib buat para turisnya, bahkan ada yang dijual tuh mahal sekali. Kamu penasaran kan pasti. Pagi ini kita bakal kepoin satu-satu ya. Siapa tahu nih ada teman Pro 2 yang ternyata cukup berani nih buat mencobanya. Oh. I'm getting out of here.

0: kenyang.
1: Eh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasi habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biar saya buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut, Kak. Jangan ambil banyak-banyak, perut bisa kasih habis terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah, bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah, kita yang Tuhan suka kasih rezeki ini tahu bersyukur kok, jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Yonsu, sorry teman Pro 2 dari Kamasean. Kamasean ini keluar sebagai runner up 2 ya, kalau tidak salah, di idol keberapa tuh teman Pro 2? Yang satu angkatan sama Regina, itu dia. Oke, kita mulai dengan makanan ekstrim paling geli. Kita mulai dari Islandia ya teman Pro 2. Di sana tuh ada makanan bernama Hakalar. Hakalar ya, ini adalah daging hiu Greenland yang difermentasi. Jadi hiunya itu teman Pro 2 disimpan dulu, difermentasi, lalu digantung dan diangin-anginkan selama berminggu-minggu sebelum dimakan. Dan katanya nih aromanya tuh mirip amonia. Jadi kamu bisa bayangkan ya, lagi sarapan terus nyium bau kayak cairan pembersih. Ya, kamu bisa bayangkan. Kalau Indonesia mungkin orang tuh masih debat soal makan jengkol atau pete ya. Tapi di Islandia mereka tuh santai makan hiu fermentasi. Lanjut ke Cina, ada sup sarang burung yang terkenal super mahal. Bahkan nih satu porsinya itu bisa sampai ratusan juta rupiah. Katanya bagus buat kesehatan dan bikin awet muda. Tapi kalau semangkuk harganya setara motor, kayaknya saya pilih awet muda pakai jalur yang lain saja deh. Sekarang kita pindah ke Korea Selatan ya teman Pro 2. Ada makanan bernama Sanakji. Ini adalah gurita yang masih hidup terus langsung dimakan mentah dengan minyak wijen. Aduh, ya masih hidup. Kayaknya masih hidup ya, tentakelnya yang masih bergerak-bergerak. Dan ini nih bukan prank atau karang mengarang ya teman Pro 2. Bahkan ada kasus tentakel gurita ini tersangkut di tenggorokan. Tapi tetap saja banyak wisatawan tuh penasaran mau coba. Pertanyaannya sekarang nih teman Pro 2, kalau disuruh pilih, kamu tuh lebih berani makan hiu fermentasi atau gurita hidup? Saya lebih pilih makan hati saja deh.

0: Sahabat Kreatif, kamu tahu tidak bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat satu-satunya aksara atau sistem penulisan dalam bentuk simbol yang merupakan asli dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Aksara itu bernama Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli Ende yang sudah ada sejak 16 abad yang lalu. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Bugis. Walaupun demikian, antara aksara Lota Ende dan aksara Bugis memiliki beberapa perbedaan, seperti jumlah huruf dan beberapa huruf yang penyebutannya sama, namun dengan bentuk yang berbeda. Dulunya, naskah aksara Lota yang tertulis di media daun lontar dipakai khusus untuk berkomunikasi rahasia antara subsuku yang ada di pesisir Ende selama masa penjajahan. Seiring perkembangan zaman, saat ini naskah syair aksara Lota dipakai untuk hajatan-hajatan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir dan disampaikan dalam bentuk woi atau nyanyian ratapan. Namun, sangat disayangkan, naskah dalam bentuk media daun lontarnya saat ini sudah musnah berganti ke media kertas. Dan bahkan, syairnya pun sudah berubah dalam bentuk huruf Latin. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya peminat yang ingin mempelajari aksara Lota tersebut. Padahal, menurut para peneliti, aksara Lota ini merupakan salah satu kekayaan literasi NTT yang hanya ada di Kabupaten Ende.
1: Terbaik.

Oke, teman Pradua, kita balik lagi dengan pembahasan yang sangat ekstrim nih. Makanan ekstrim nih, teman Pradua. Kali ini kita masuk ke makanan yang bikin kamu tuh mikir dua kali nih kalau mau konsumsi dia tuh. Oke. Kita masuk ke level yang lebih bikin mikir sebelum makan ya ini ya. Di Amerika Serikat, teman Pradua, ada makanan bernama Rocky Mountain Oyster. Ini namanya tuh terdengar seperti seafood yang mahal ya. Padahal ini adalah testis sapi, kambing, atau babi muda yang digoreng pakai tepung. Iya, digoreng crispy kayak kitchen katsu. Mungkin tampilannya kita tidak tahu, tapi pas tahu isinya, oh, kayaknya kamu bakalan langsung terdiam, tidak jadi mau makannya. Ya, saya mendengarkan saja sudah sangat-sangat merinding nih. Kadang memang ya teman berdua ya, nama makanan luar tuh suka menipu kita. Jadi misalnya kayak kamu pergi ke Amerika Serikat terus kamu dengar Rocky Mountain Oyster, jangan pernah berhayal itu adalah seafood oyster mahal gitu ya. Jangan pernah bahaya, itu adalah testis dari sapi, kambing, atau babi. Kamu harus ingat dan kamu harus catat. Siapa tahu ya ada rezeki main-main ke Amerika Serikat. Oke, lanjut ke Jepang nih. Kalau biasanya orang makan daging tuna, di sana ada juga nih yang suka makan bola mata ikan tunanya. Nah, ini informasinya nih, bola matanya tuh direbus lalu dibumbui seperti makanan biasa. Teksturnya ya, kalau kamu pernah makan bola mata ikan ya, kayaknya hampir semua orang pernah tidak sih makan bola mata ikan. Ya memang ada yang tidak suka tapi tidak sengaja pernah memakannya. Dan ini teksturnya tuh ternyata mirip cumi-cumi. Tapi tetap saja ya, kalau pas makan terus kayak merasa ditatap balik sama ikannya, aduh itu agak menyeramkan ya. Dan yang terakhir nih dari Filipina, teman berdua, namanya itu balut. Ini kayaknya sangat familiar di telinga-telinga kita nih. Ini tuh adalah telur bebek yang embrionya tuh sudah setengah berkembang, kemudian direbus dan dimakan seperti telur biasa. Ya layaknya telur rebus biasa nih, teman berdua, tapi di dalamnya tuh ada embrionya. Oh, kasihan. Ini jatuhnya lebih ke kasihan dan sedikit jijik ya. Benar kan, banyak orang yang tidak tega makan karena bentuknya tuh sudah mulai menyerupai anak bebek kecil. Tapi buat sebagian masyarakat Filipina tuh ini makanan favorit dan sumber energi mereka. Jadi kita mau bilang apa? Dan memang ya teman berdua ya, makanan itu kan soal budaya juga. Yang menurut kita aneh bisa jadi biasa sekali di tempat lain atau di tempat mereka. Benar kan? Pasti setuju nih teman berdua.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

0: Oke, teman berdua. Dari semua makanan yang ekstrim tadi, mana nih yang paling bikin kamu bilang, aduh, nop, saya tidak bakalan mencobanya, meliriknya pun tak sudi. Apakah itu hiu fermentasi, gurita hidup, atau telur balut yang bikin gagal fokus? Yang jelas pagi ini kita belajar ya, kalau tiap negara tuh punya budaya makan yang unik sekali. Dan untungnya, untungnya kita tinggal di Indonesia, sarapan kita masih cukup aman ya. Kayak tadi tuh nasi goreng, bubur ayam, lontong sayur, atau mungkin juga mau coba roti bakar. Belum ada yang bergerak sendiri tuh di piring untungnya. Tapi jujur nih teman berdua, kadang makanan yang kelihatannya aneh ya belum tentu rasanya tuh buruk. Banyak yang banyak wisata juga yang awalnya tuh wisatawan juga yang awalnya tuh takut, malah akhirnya tuh justru ketagihan nih dengan makanan yang ekstrim-ekstrim tadi. Sekarang teman berdua, coba kamu berpendapat, saya mau dengar nih makanan paling aneh yang pernah kamu coba apa. Dan kalau disuruh coba salah satu makanan tadi, kamu pilih yang mana nih? Oke, tetap bersama Putri ya di 92,2 FM, teman terbaik kamu di pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan masuk ke FYP, so enjoy terus di 92,2 FM, Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, kalau sudah seseria ini, sudah sesemangat ini, tandanya kita sudah di FYP Flourish Your Playlist. Benar. Kita belum memulai tapi sudah ada requestan yang masuk. Oke. Sebelum Putri bacakan nih teman Pro 2, Putri mau informasikan bahwa FYP bakalan temani kamu selama 1 jam ke depan. Kamu bisa request lagu, kirim salam, kirim perasaan juga boleh, tapi ke orang yang tepat ya, jangan ke orang yang salah, karena pasti perasaan kamu tidak bakal dibalas. Iya teman Pro 2, kamu mau request-requestnya bisa di WhatsApp Pro 2 ya, di 0821476504222. Kayaknya harus di save deh nomor WhatsApp kita, biar kamu tuh tidak keburu sama yang lain gitu. Jadi yang pembukanya kamu pengen kamu ya, lagu favorit kamu dibuka di FYP pagi hari ini, tapi sudah diluan sama orang lain. But it's okay. Mungkin tidak di hari ini, hari esok kan bisa. Oke, Putri bacakan requestan dari Kakak Safi Kebu, teman Pro 2. Katanya nih, selamat pagi. Selamat paginya ada tanda tanya. Kamu bingung ya, ini hari pagi, jam segini pagi, siang, sore, atau malam, atau seperti apa sih, kenapa selamat paginya ada tanda tanya. Mau request lagunya Angel Baby dari Trophy Sivan. Makasih, oke. Makasih juga buat kamu. Terus requestan dari 378, katanya pagi Kakak Put mau request lagunya Samson's He Gadis. Wih, kamu menggoda saya ya, kamu panggil saya He Gadis. Oh, ada lagi dari Bang Irul, katanya assalamualaikum dan selamat pagi Kakak Putri, mau dong putarin lagunya Armada Buah Hati. Mau salam saja untuk anak dan istri tentunya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu diberi kesehatan. Amin. Buat Kakak Putri, terima kasih. Terima kasih juga ya. Sudah beberapa yang masuk. Jadi jangan ketinggalan teman Pro 2, kita mulai dari requestan Safi Kebu dengan Trophy Sivan Angel Baby.

kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat. Teman terbaik.

dengan buah hati requestan dari Bang Erol, teman Pro juga. Kalau kamu mau lagu favorit kamu diputarkan seperti Bang Erol, langsung saja bergabung bersama Putri di 92,2 FM. Tentunya lewat WhatsApp Pro juga di 0821 476 5047.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Oke. Suasana pagi hari ini terlihat sangat santai ini teman Projo. Kalau dari kantor RRI ND nih, kita bisa lihat bahwa tidak terlalu banyak hiruk pikuk di jalan. Atau mungkin karena adik-adik sekolah sudah masuk ke sekolah ya di sekitar jam segini. Oh, sudah hampir jam 8 teman Projo. Dan tentunya kita tidak usah terlalu memikirkan apa-apa ya di pagi hari ini. Yang penting kamu ke kantor atau ke tempat kerja atau ke sekolah atau ke kampus, niatnya dan fokusnya adalah menyelesaikan semua pekerjaan di hari ini biar hari-hari besoknya itu kan sudah libur tuh, jadi tidak akan terbebani sama pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan teman Pro 2. Oke. Mungkin buat kamu-kamu yang masih mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor dan atau mungkin lagi menikmati kopi pagi dan sambil scrolling media sosial dan terus kayaknya saya memang belum ngopi nih, jadi kayaknya kurang fokus di pagi hari ini. Langsung saja kirim lagu favorit kamu ya ke Pro 2. Mau lagu galau, lagu semangat pagi, atau mungkin lagu lagi viral di TikTok juga boleh kok. Kamu bisa tulis pesan singkat nih atau salam buat teman kamu, sahabat kamu, gebetan, atau mungkin mantan. Jangan ya. Di 92,2 FM lewat WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Request lagu kamu sekarang, karena lagu pilihan dari kamu nih teman Pro 2 bakal kita putarkan khusus nih buat menemani aktivitas kamu di pagi hari ini.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Okay, teman Rojua, Wingky Wirawan, Otoro, dan Pop Cycle dengan The Chase menjadi lagu terakhir kita di FYP pagi hari ini, teman Rojua. Semoga kamu selalu terhibur ya dengan kehadiran FYP. Dan mungkin buat teman-teman Rojua yang tadi bergabung tapi ya, waktunya sudah selesai, kita akan jumpa lagi di FYP edisi berikutnya. Dan buat kamu-kamu yang sudah gabung juga, thank you so much sudah request dan kirim salam buat orang terkasih, orang tersayang di sekitar kamu. Dan jangan dulu kemana-mana, sesaat lagi Putri bakal menghadirkan informasi yang tentunya bisa menambah wawasan kamu di pagi hari ini, atau juga bisa menambah wishlist wisata kamu. Siapa tahu ya teman Pro 2. So Putri mau kamu enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM ND.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.